0: 7 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat, Citarapuan, momentum libur sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Salah satunya di Kasang Klim Zoo yang berada di perbatasan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Selama masa liburan, kebun binatang tersebut mencatat lonjakan jumlah pengunjung dibandingkan hari-hari biasa, terutama pada akhir pekan. Admin Kasang Klim Zoo Yula mengatakan peningkatan kunjungan mulai terlihat sejak awal libur sekolah. Pada hari kerja, jumlah pengunjung berkisar antara 400 hingga 600 orang per hari, sedangkan pada Sabtu dan Ahad meningkat hingga sekitar 1000. Sejak hari pertama libur sekolah, pengunjung meningkat dibandingkan hari biasa. Untuk Senin sampai Jumat rata-rata 400 sampai 600, sedangkan Sabtu dan Minggu bisa mencapai 1000 pengunjung. Jelaskan pengunjung tidak hanya berasal dari Pekanbaru tetapi juga datang dari berbagai daerah di Riau maupun luar provinsi. Menurutnya hal itu terlihat dari antusiasme peserta kuis yang digelar pihak pengelola dengan hadiah souvenir yang bagi anak-anak sekolah. Pengunjung banyak juga dari daerah. Ada yang dari Duri, Dumai, Rokan Hulu, Sumatera Barat, Palembang, Jambi, dan selain itu tentunya dari Pekanbaru. Selama musim liburan, harga tiket juga tetap yakni Rp30.000 untuk dewasa dan Rp20.000 untuk anak-anak. Pihaknya juga mengadakan door prize melalui kuis seputar Kasang Klim Zoo untuk anak-anak sekolah. Selain koleksi satwa, Kasang Klim Zoo juga menawarkan beragam wahana rekreasi keluarga seperti sepeda listrik, flying fox, kereta tayu, delman, bagikel, kolam renang, tunggang kuda, hingga aktivitas memberi makan kelinci, rusa, dan gajah, serta berfoto bersama berbagai jenis burung. Pengelola juga menyediakan fasilitas pendukung berupa musola, pendopo, toilet, dan layanan kursi roda gratis bagi penyandang stabilitas maupun pengunjung yang memiliki keterbatasan mobilitas. Biayanya sudah berencana dari beberapa waktu dan juga ada kolam renang. Jadi makin seru, tempat cocok untuk berwisata keluarga jika ada kesempatan. Demikian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya pula kami sampaikan nanti pukul 8 dan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Info lainnya Citarapuan dapat baca di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ni, dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, nak.
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
2: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
3: Iyo kak Mace, iyo. Berarti itu sama nih, saya juga hamil Mace. Yo memang, kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
2: Baik-baik gitu. Kalau begitu gimana Mace?
3: Iyo sudah Mace, jatuh tarik tempat kita langsung ke posyandu sudah.
2: Kita merasa kehamilan kayaknya.
3: Itu lagi.
4: Ayo ke posyandu.
5: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

tradisi berkaitan dengan kelahiran dari berbagai daerah atau suku ataupun etnis biasanya mempunyai tradisi sendiri berkaitan dengan menyambut kelahiran, bahkan sebelum kelahiran itu sendiri. Ya, misalnya dalam tradisi kelahiran Jawa ada rangkaian upacara spiritual yang dilakukan sejak masa kehamilan hingga bayi berusia 1 tahun. Tujuannya adalah memohon keselamatan, kesehatan, dan mengungkapkan rasa syukur. Beberapa tahapan utama tradisi tersebut, yang pertama disebut dengan mitung bon. Mitung bon atau tingkeban adalah upacara saat kehamilan menginjak usia 7 bulan, bertujuan untuk memohon keselamatan bagi ibu dan janin yang tidak berapa lama lagi akan melahirkan.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

Kita harapkan tradisi berikutnya setelah mitung pon atau upacara saat kehamilan 7 bulan disusul berokohan digelar sehari setelah bayi lahir ya. Ini sebagai ungkapan rasa syukur dan memohon berkah keselamatan dengan membagikan makanan kepada tetangga. Baru dilanjutkan mendem hari-hari, yaitu ritual mengubur ari-ari atau plasenta bayi yang dianggap sebagai saudara kembar bayi yang biasanya sertai dengan lampu minyak dan pagar bambu khususnya. Kemudian baru dilanjutkan pula puputan, upacara saat tali pusar bayi lepas atau putus. Jadi setiap proses itu ada upacaranya. Dan dilanjut pula pasaran, syukuran dan doa bersama keluarga dan tetangga yang dilaksanakan tepat pada hari kelima setelah bayi lahir.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

Kita pun masih sambungan daripada tradisi lainnya bagi kelahiran bayi, tradisi Jawa setelah puputan dan sepasaran dilanjutkan sulapanan, yaitu tradisi memperingati 35 hari kelahiran bayi atau weton, ditandai dengan wancakan, potong rambut hingga gendul dan potong kuku. Selanjutnya baru tedak sinten, yaitu ritual turun tanah dilakukan saat bayi sudah berusia 7 bulan atau 210 hari. Mengajarkan bayi untuk menapaki kehidupan dengan norma dan nilai kehidupan.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapunya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

2006. Pajalur bukannya hanya sekadar ajang perlombaan tradisional, tapi juga mencerminkan nilai kebersamaan, semangat gotong royong, serta menjadi simbol jati masyarakat Kuansing yang harus tetap dipertahankan di tengah perkembangan zaman. Pajajalur adalah kabupaten Kuansing. Budaya ini tidak akan lekang oleh panas dan tidak akan lapuk oleh hujan. Selama kita semua harus menjaga, merawat, dan melestarikan. Demikian Wakil Bupati Mulsin menyebutkan dalam kesempatan itu. Mulsin didampingi PLT, maksud kami BLH Sekretaris Daerah Kabupaten Sikingi, Muradi, Ketua Panitia Mansur Judin, dan Camat Benai Paimun Hendro. Ia juga mengapresiasi kerja keras para panitia serta antusiasme masyarakat dalam menyukseskan Pajajalur Rayon Tiga Kecamatan Bora Benai yang diikuti 54 jalur. Demikian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya lagi kami sampaikan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bolanya Citu Rampuan dapat baca di laman RRI.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Jantan Puan, kita pula bersama di Info Tradisi Adat atau juga berkaitan dengan adat-adat lokal ya. Kali ini kita kutipkan lagi tradisi makan bukancah. Tradisi makan bukancah adalah tradisi makan bersama khas masyarakat Hulu Negeri Seribu Suluk Riau. Intinya adalah mengambil lauk pauk, gulai atau juga sambal langsung dari kancah, yaitu jenis kuali besar, bersama-sama menggunakan tangan atau sendok tanpa memandang status sosial antara pejabat, orang tua dan muda, dan masyarakat biasa. Tradisi yang syarat akan nilai kebersamaan dan kerendahan hati biasanya memiliki beberapa karakteristik kuat. Menu khas atau menu utama yang disajikan biasanya meliputi gulai ayam dengan kacang hijau, gulai cincang kambing bersama rebung atau pucuk bambu, kokek asam durian, dan anyang pakis atau sayuran pakis.

udara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Kinerman, setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda-beda dan tentunya unik. Hal ini membuat atau membuktikan bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan tradisi dan budaya. Ada makan berkancah atau makan bukancah di Rekan Hulu. Dikenal dengan istilah makan bukancah ini merupakan tradisi yang telah lama di negeri Seribu Suluk. Makan bukancah artinya makan dengan cara mengambil sambal atau gulai secara langsung di kancah atau yang kuali besar tanpa daun telinga. Dalam makan bukancah ini, para tamu undangan mengambil sendiri hidangan yang disediakan di kuali besar tersebut tanpa dihidangkan di mangkok atau di piring. Tradisi ini adalah tradisi munaike di mana pemimpin waktu dapat duduk dan makan bersama di selasa atau dango yang bisa digunakan untuk kenduri, pesta. Dan untuk mengambil sambal atau gulai diambil langsung oleh tamu undangan tanpa melihat status sosial, umur, bahkan gender. Adapun filosofi makanan yang harus diambil sendiri adalah mengajarkan kita rasa saling menghargai, bersamaan dan menghormati, tidak terbatas pangkat dan derajat, namun juga kebersamaan. Di dalam makan bukancah, jika seorang tua belum mengambil lauk, remaja dan anak-anak tidak akan mengambilnya terlebih dahulu. Hal ini terkait tradisi menghargai orang tua atau menghormati bagi yang lebih tua. Di zaman dahulu, makan bukancah ini dilakukan satu kampung dengan keterbatasan peralatan masyarakat seperti piring, sendok dan lainnya. Oleh sebab itu timbul tradisi makan bersama dengan menggunakan daun pisang atau daun kayu, atau memang ada piring untuk makan tetapi tidak ada mangkok dan piring untuk menyediakan makanan berhidang. Di dalam tradisi makan bukancah, menu penting yang harus dihidangkan adalah gulai ayam kamu campur kacang hijau. Ini tentunya menjadi ciri khas makanan rohul. Kacang hijau yang biasa dijadikan bubur di rohul dijadikan khas gulai tradisi. Untuk itu makan bukancah harus ada ayam campur kacang hijau, sedangkan untuk sambal lainnya ialah sebagai pelengkap. Ciri khas gulai tradisi lainnya itu gulai kundur bersama ikan dancis atau sarden. Nah, di dalam makan bukancah setiap orang mengambil sendiri. Tentu dia bisa mengambil banyak sambal. Sementara orang yang belakangan bisa saja kehabisan. Tetapi disitulah tradisinya, sehingga yang dahulu mengambil sambal, dia tahu muagak dalam bahasa Rasulnya memperkirakan, memikirkan orang yang di belakangnya. Jadi walaupun dahulu kalau mengambil sambal, tetapi tetap tahu diri sehingga mengambil gulai atau sambal secukupnya atau sepatutnya saja.
1: Dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika, 700 lebih bahasa.

0: Ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa? Lihat-lihat. Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
5: Nora ngechat nih,
6: nanyain udah di mana.
5: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
4: Yang ini malah merugikan orang lain.
5: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
7: Oh iya deh.
5: Padahal 5.
8: Oh no.
4: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
5: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.

0: Siti Zahara.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat mentedarah.
1: Lah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta Azin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Lah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Amarilah ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apa lah okey?
0: Bila nak kahwin buka mata.
1: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak labada.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: yang budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Eh, yang nak kahwin anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat nikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongkong nak tanya aku. Aku juga tanya dia tadi kan elok. Aku juga.

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja. Belanja dulu ah. Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
3: eh Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Eh, ada diskon, belanja lagi ah.
2: Sampai akhirnya
4: Ciki, baru utang oi.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Indonesia Barat.
1: Kita nampak progres sekolah rakyat Kuan Sing capai 82%. Pelaksana tugas Bupati Kuan Sing Haji Mulisin meninjau secara langsung perkembangan pembangunan sekolah rakyat di Komplek Sport Center Teluk Kuantan Jumat 10 Juli 2026 sore. Dalam impact semdada tersebut, Mulisin didampingi pelaksana harian Sekretaris Daerah Dr. Andus Mura di PLT Kepala Satuan Polisi Pamung Praja. Dan usai peninjauan, Mulisin menyampaikan bahwa berdasarkan laporan pejabat pembuat komitmen pembangunan sekolah rakyat, progres fisik proyek saat ini telah mencapai 82%. Meski capaian pembangunan dinilai cukup baik, ia mengingatkan pihak kontraktor agar tetap mengutamakan mutu pekerjaan dan menyelesaikan seluruh tahapan sesuai target yang telah ditetapkan.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: dari Pro4 Pekanbaru di Dunia Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Tengku Syaida Alhaura Salsabila dan biasa dipanggil Haura. Saya dari kelas 7 SMP Negeri 50 Pekanbaru dan juga alumni kelas literasi Rumah Inspiration. Senang sekali hari ini Haura bisa menemani adik-adik semua. Kali ini Haura akan membawakan kisah hikmah yang berjudul Murai Si Burung Penyanyi. Yuk kita dengarkan bersama ceritanya. Namun sebelumnya ada tips menarik loh. Mari kita simak. Bahaya tidur setelah makan. Teman-teman, tahu tidak? Setelah kita makan enak dan kenyang, biasanya mata ini rasanya mengantuk sekali. Ya, rasanya ingin langsung tarik selimut dan tidur. Tapi tunggu dulu. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kita agar tidak langsung tidur setelah makan. Kenapa ya kira-kira? Ternyata tidur setelah makan itu membuat hati kita menjadi keras loh. Ada dua makna hati yang keras di sini. Pertama, hati kita jadi sulit menerima kebenaran dan kebaikan dari Allah. Kedua, secara fisik, organ hati atau liver di dalam tubuh kita bisa jatuh sakit atau mengalami pengerasan karena fungsinya terganggu. Kok bisa begitu? Nah, penjelasannya begini teman-teman. Saat kita tidur, gerakan usus untuk mencerna makanan akan melambat. Akibatnya, kuman-kuman baik di perut akan memfermentasikan makanan itu. Tapi, prosesnya malah menghasilkan racun yang bisa meracuni organ hati kita. Serem kan? Bahkan penelitian modern zaman sekarang sudah membuktikan kebenaran sabda Rasulullah ini. Makanya Rasulullah berpesan dalam sebuah hadis, hancurkan makananmu dengan zikir dan sholat, serta jangan tidur setelah makan, karena hatimu menjadi keras. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Tabrani, dan Baihaqi. Jadi mulai sekarang setelah makan kita zikir dulu, ngobrol santai atau sholat ya, supaya tubuh kita sehat dan hati kita tetap lembut. Nah, masih mau langsung tidur setelah makan? Jangan ya teman-teman. Sekarang kita simak kisah Murai Si Burung Penyanyi. Di hutan bunga, burung murai dikenal memiliki suara yang indah. Setiap kali mereka bicara, para hewan akan terpesona mendengarkan betapa merdu suara mereka. Ada yang bilang suara burung murai seperti suara hujan di musim kemarau. Sangat indah, menyenangkan dan dinantikan. Ada juga yang bilang suara murai seperti gemerisik dedaunan di siang yang tenang, bisa menenangkan perasaan. Mungkin karena punya suara bagus, burung murai jadi suka bernyanyi. Mereka bernyanyi di pagi hari untuk menyambut matahari. Mereka juga bernyanyi di tengah hari saat matahari sedang terik. Saat senja, mereka juga bernyanyi untuk mengantar matahari yang terbenam. Tak hanya itu, mereka juga suka bernyanyi tengah malam saat hewan-hewan sedang tidur. Sebenarnya, para hewan suka mendengar nyanyian merdu burung murai. Tetapi, jika sepanjang hari para murai terus bernyanyi, para hewan jadi susah beristirahat. Suatu siang, aku baru saja menidurkan anak-anak. Lalu tiba-tiba kawanan burung murai lewat dan bernyanyi dengan keras. Anak-anakku terbangun. Mereka terkejut dan menangis keras sekali, keluh Ibu Landak. Malam hari aku sedang tidur nyenyak, tiba-tiba aku terbangun mendengar nyanyian burung murai. Anak-anakku juga terbangun, lalu mereka tidak bisa tidur sampai pagi, ujar Ibu Kuda. Aku baru akan tidur pada pagi hari, tiba-tiba kawanan burung murai bernyanyi keras sekali. Aku jadi tidak bisa tidur. Aku bahkan sudah 2 hari tidak tidur. Kawanan burung murai itu sangat bising, keluh kelelawar sambil mengusap-ngusap matanya. Biasanya aku mendongeng untuk anak-anakku sebelum mereka tidur. Tiba-tiba burung murai bernyanyi keras sekali, sehingga anak-anakku tidak bisa mendengarkan apa yang kuceritakan. Mereka malah ikut bernyanyi bersama burung murai. Akibatnya anak-anakku hampir tidak tidur sepanjang malam. Ibu keledai berkata, suara mereka memang bagus, aku menyukainya. Namun jika terus-menerus menyanyi, aku tidak bisa istirahat, kata Badak. Lanjutan kisah. Wah, kasihan ya teman-teman. hewan di hutan bunga. Mereka jadi mengantuk dan lelah karena suara merdu burung murai yang tidak berhenti. Kira-kira apa ya yang akan mereka lakukan? Yuk kita dengar kelanjutannya dengan semangat. Aku juga mengantuk sekali, tetapi aku tidak bisa tidur karena bising, kata kelelawar. Aku hanya berharap mereka tidak bernyanyi saat tengah malam, kata kuda. Juga tidak boleh pada pagi hari, kata kelelawar.
1: Juga tidak boleh pada siang hari, anak-anakku harus tidur siang,
0: kata ibu landak.
2: Juga tidak boleh pada senja hari, kata ibu keledai.
3: Ayo kita sampaikan ini pada kawanan burung murai, kata landak.
0: Mereka bersama-sama menuju tempat tinggal keluarga burung murai. Burung-burung itu tinggal di sebuah pohon akasia yang sangat tinggi, besar, dan rimbun. Ada apakah kalian ramai-ramai kemari? Tanya seekor burung murai yang melihat kedatangan mereka.
4: Kami ingin menyampaikan sesuatu pada keluarga burung murai, kuda mewakili teman-temannya.
0: Burung murai tersebut memanggil kawan-kawannya. Setelah mereka semua berkumpul, kuda berkata,
5: kalian memiliki suara yang sangat indah. Kami menyukai nyanyian kalian. Tetapi, tolong jangan bernyanyi terlalu sering. Suara kalian yang indah membuat kami tidak bisa mengerjakan apapun selain duduk dan mendengarkan.
2: Aku jadi tidak bisa tidur. Tolong jangan bernyanyi pada pagi hari, kata kelelawar.
3: Jangan pada siang hari, kata landak.
1: Juga pada sore hari, kata keledai.
5: Dan tengah malam, kata kuda.
0: Para murai itu berpandangan,
2: kalau kami tidak boleh bernyanyi pada pagi, siang, sore, dan malam, lalu kapan kami boleh bernyanyi?
0: Tanya seekor di antaranya.
2: Pokoknya, kalian tidak boleh bernyanyi pada waktu-waktu yang kami sebutkan, kata kuda.
3: Atau kalian bernyanyi pelan-pelan saja, usul landak.
2: Kami tidak mau bernyanyi pelan-pelan. Kami suka menyanyi dengan suara keras. Lagi pula, untuk apa menyanyi jika tidak ada yang mendengarkan?
0: Kata seekor burung murai dengan marah.
2: Wah, ternyata bicaranya mulai seru nih. Burung murai ingin tetap bernyanyi keras, tapi teman-teman yang lain butuh istirahat. Menurut teman-teman, apa ya jalan keluarnya?
0: Aduh, suasana di hutan bunga makin panas nih teman-teman. Burung murai dan teman-teman hewan lainnya malah jadi bertengkar.
2: Kalau begini siapa ya yang bisa membantu mendamaikan mereka? Yuk kita ikuti kelanjutannya.
3: Nyanyian kalian telah mengganggu kami, seru landak.
2: Kalau begitu menjauh saja, balas burung murai.
3: Kalian yang harus menjauh dari rumah kami,
0: balas keledai dengan marah. Akhirnya, hewan-hewan itu bertengkar. Tak ada yang mau mengalah. Kura-kura lewat mencoba menengahi.
2: Kawan-kawan, bagaimana kalau kita membawa permasalahan ini pada singa sang raja hutan?
3: Ayo, kita adukan pada singa,
0: ajak keledai dengan kesal.
2: Para hewan itu pergi menemui singa bersama-sama. Di depan singa, mereka menjelaskan persoalan yang sebenarnya.
0: Singa memandang semua hewan yang datang.
5: Suara murai memang merdu. Pantas saja jika kalian suka bernyanyi. Aku pun suka mendengar nyanyian kalian. Kadang aku pergi beristirahat di bawah pohon akasia tempat kalian tinggal untuk mendengar nyanyian para murai.
2: Benar yang mulia,
0: seru keluarga burung murai senang. Mereka merasa singa berpihak pada mereka. Sebaliknya, keledai dan kawan-kawannya tambah kesal mendengar ucapan singa. Mereka merasa singa tidak adil.
5: Namun, segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Meski suara kalian bagus, kalau kalian menyanyi terus-menerus, hewan-hewan hutan yang lain akan terganggu,
0: ujar singa kemudian.
2: Benar yang mulia,
0: seru kuda.
2: Ini tidak adil. Kami akan terus bernyanyi sampai kapanpun. Tak ada yang bisa melarang kami,
0: keluarga burung murai protes.
5: Namun, kau tinggal bersama hewan-hewan lain di hutan ini.
6: Karena kau bagian dari warga hutan, kau harus menghormati hewan-hewan lain. Kau tidak boleh melakukan apapun seenakmu, balas keledai.
7: Benar, ujar Landak.
8: Yang mulia, sejak kapan kau menjadi tidak adil begini? Bukankah kau adalah raja semua hewan di hutan? Sebagai raja, kau harus memperhatikan keinginan semua hewan di hutan, tanya seekor burung murai.
9: Wah, ternyata singa sang raja hutan pun sampai diprotes oleh burung murai.
10: Wah, makin seru ya. Apakah singa akan marah atau justru punya solusi yang hebat untuk mereka semua?
11: Tunggu kelanjutan dan kisah berikutnya ya teman-teman. Stay tune.
12: Tenanglah, aku belum memutuskan apapun, seru singa.
13: Hewan-hewan itu terdiam.
14: Benar apa yang dikatakan keledai. Sebagai warga di hutan bunga, keluarga murai harus menghargai kepentingan hewan lain. Kalian tidak boleh bertindak sesuka kalian. Perdamaian hutan baru tercipta jika semua pihak saling menghormati satu sama lain,
15: kata singa.
16: Lalu apa yang harus kami lakukan? Jika kami tak bisa bernyanyi, kami akan sedih sekali,
15: kata burung murai.
17: Tentu saja kalian boleh bernyanyi. Bahkan kurasa tak ada yang ingin kalian berhenti bernyanyi. Tak ada hewan yang memiliki suara semerdu kalian.
18: Nah, kalian boleh terus bernyanyi setiap pagi. Nyanyian kalian akan membangunkan hewan-hewan hutan.
19: Pagi adalah waktuku tidur,
15: kelelawar protes.
20: Aku belum selesai,
15: kata singa. Lalu ia memandang keluarga burung murai.
21: Kalian boleh menyanyi di pagi hari menjelang matahari terbit. Tak lama setelah matahari terbit, kalian harus berhenti bernyanyi. Karena waktu itu para kelelawar bersiap untuk tidur.
15: Baiklah, burung murai setuju.
21: Nah, kalian boleh kembali bernyanyi menjelang matahari terbenam. Setelah terbenam, kalian harus berhenti sebab ada hewan-hewan yang siap bersiap untuk tidur.
15: Baiklah, kata burung murai.
22: Lalu kapan kami boleh bernyanyi lagi?
15: Singa menggeleng.
23: Waktunya terlalu sebentar, kami tidak terima,
15: seru keluarga burung murai.
24: Waduh, ternyata keluarga burung murai masih merasa waktunya kurang lama nih teman-teman. Tapi tenang saja, singa yang bijaksana pasti punya ide tambahan yang seru banget. Penasaran kan? Yuk kita dengar kelanjutannya.
25: Bukankah kita selalu mengadakan pertemuan 2 kali sebulan? Pada pertemuan nanti, keluarga burung murai bisa menampilkan nyanyian kalian yang indah sepuasnya,
15: kata singa.
26: Oh, benarkah? Tanya burung murai.
27: Tentu saja, pertemuan itu akan menjadi menarik. Para hewan hutan pun pasti akan gembira karena dihibur oleh penyanyi terbaik di dunia.
15: Singa berkata lagi,
28: hore! Akhirnya masalah selesai dan adil ya teman-teman. Burung murai tetap bisa konser dan hewan-hewan lainnya bisa tidur nyenyak.
29: Keluarga burung murai sangat gembira dengan usul tersebut.
30: Hewan hutan lainnya juga senang karena permasalahan sudah terpecahkan.
31: Semenjak itu, hutan bunga lebih damai. Pertemuan hewan setiap bulan menjadi sesuatu yang paling dinantikan hewan-hewan hutan.
32: Sebab pada saat itu keluarga burung murai akan menyajikan lagu-lagu terbaik mereka.
33: Nah, teman-teman cerdas, indah sekali ya akhir ceritanya. Hikmah yang bisa kita petik dari kisah burung murai ini adalah bahwa memiliki bakat atau kelebihan itu sangat baik. Tapi kita juga harus tahu waktu dan tempat untuk menggunakannya. Perdamaian dan kebahagiaan akan tercipta jika kita semua mau saling menghormati, tidak menang sendiri, dan mau mendengarkan orang lain demi kebaikan bersama.
34: Sebelum Haura pamit, Haura ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ruang Tumbuh Menuju Jana Rumah Inspiration. Terima kasih sudah terus membimbing dan memberi ruang untuk Haura terus bertumbuh dalam kebaikan.
35: Untuk teman-teman pendengar cilik RRI Pro 4 Pekanbaru, terima kasih sudah setia mendengarkan cerita Haura hari ini. Jangan lupa untuk selalu menebar kebaikan dimanapun kalian berada ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.

0: Pira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak
0: bersihin
1: mas tadi.
0: Ini mungkin masih kotor. Apa yang kamu lihat nih?
1: Tidak bersihin.
0: Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini.
4: Kenapa tante?
2: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu bapak marahin mama tante.
2: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
2: Anak kecil gak bu?

0: gitu. Lah, kan tante tadi tanya, ya saya jawab toh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
1: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ni Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
4: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
3: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
4: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk, kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Jangan lupa bersama kami program Ampar Republik Indonesia Pekan Baru pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kita mulai bersama di Info Kuliner. Nah, kali ini saya kutipkan tumis pedas pakis. Jadi teman-teman, saya kutipkan saja dari kupetnya. Untuk tumis pakis menu keluarga atau porsi sedang, 2 ikat sayuran pakis, 10 cabai merah keriting, 4 bawang merah, 3 bawang putih, 1/2 sendok garam, 1/2 sendok bumbu penyedap, 1/2 sendok terasi, yang suka pakai terasi ya, kemudian minyak sayur untuk menumis. Cara membuatnya, siapkan sayur pakis, cuci bersih dan potong. Potong-potong, siapkan cabai, bawang merah dan bawang putih, juga garam, diulek sampai halus. Ya. Jadi bumbunya praktis saja, bawang merah, bawang putih, cabai. Untuk pedas tentunya dengan tambah cabai rawit, ya. Kemudian panaskan minyak, lalu tumis bumbu halus sampai harum, tambahkan terasi. Kemudian masukkan daun pakis, beri bumbu penyedap, aduk rata. Masak sebentar sampai bumbu meresap dan tercampur rata sebelum diangkat. Jangan lupa koreksi rasa. Selamat mencoba.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

Banyak-banyak tuh perempuan. Sayur pakis adalah sumber vitamin A dan C yang efektif meningkatkan sistem imun, namun wajib dimasak matang untuk menghindari mual. Mengkonsumsi sayur menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Berbagai jenis sayur yang bisa dikonsumsi, salah satunya pakis, bukan hanya teksturnya yang renyah. Sayuran yang berwarna hijau dan mekar ini memiliki rasa yang lezat. Sayur pakis bisa diolah menjadi berbagai jenis macam sayuran. Bukan hanya karena lezat, sayur ini mengandung banyak nutrisi sehingga baik untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dalam data komposisi pangan Indonesia dari Kementerian Kesehatan RI, ada beberapa kandungan nutrisi yang terdapat dalam sayur pakis, yaitu air, kalori, protein, lemak, karbohidrat, serat, ya hampir sempurna ya. Kalsium, ada fosfor juga, besi, natrium, kalium, tembaga, beta-karoten, bahkan juga mengandung tiamin, riboflavin, vitamin A, niacin, dan vitamin C. Beberapa manfaat bagi kesehatan dikutip dari Halo Dokter. 1. Meningkatkan sistem imun tubuh. Yang kedua, menjaga kesehatan pencernaan. Ketiga, menjaga kesehatan jantung. Keempat, meningkatkan produksi sel darah merah. Yang kelima, mengontrol kadar kolesterol. Dan pakis juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Cenderungan yang ketujuh, pakis juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan tulang karena mengandung tembaga, fosfor, dan kalsium. Itulah beberapa manfaat sayur pakis yang perlu diketahui bagi kesehatan. Namun pastikan konsumsi sayur pakis yang sudah diolah dengan baik agar manfaat bisa dirasakan secara optimal. Di antara yang perlu diperhatikan sebelum mengkonsumsi sayur pakis, sebaiknya tidak mengkonsumsi sayur ini dalam kondisi mentah karena dapat memicu gangguan pada pencernaan ya. Berbeda dengan sayuran lain yang bagus untuk lalap dilalap atau jadikan lalapan, maksud saya seperti timun ya atau juga wortel. Tapi pakis dia sejenis sayuran yang tidak dianjurkan untuk dimakan mentah. Selain itu, sayur pakis memiliki rasa yang pahit saat dimakan secara mentah. Nah, kita bisa mengolah sayur pakis secara optimal untuk menghindari efek samping seperti mual, diare, nyeri perut, dan sakit kepala. Keluhan kesehatan ini bisa berlangsung selama beberapa jam hingga 3 hari setelah mengkonsumsi sayur pakis mentah. Nah, itu dia, jadi tidak dianjurkan dikonsumsi mentah. Untuk mengolah sayur pakis yang aman, pilih pakis yang mudah, yang masih mudah dipatahkan ya. Pilih pucuk pakis yang masih mengulung dan warna hijau segar. Cuci bersih, rebus atau kukus, olah dengan bumbu yang tepat. Jika butuh untuk tip konsumsi sayur pakis lainnya, mengkonsumsi secukupnya ya, walaupun baik atau mengandung banyak unsur, tentunya tidak terus-menerus mengkonsumsi pakis ya. Cukup sekali seminggu misalnya. Variasikan dengan sayuran lain ya. Jangan hanya mengandalkan sayur pakis sebab satu-satunya sumber nutrisi. Kemudian perhatikan reaksi tubuh saat mengkonsumsi.

Sekanak merupakan minuman khas Tanjung Pinang yang cukup unik. Kopi Sekanak diracik oleh tabib Kerajaan Kesultanan Riau Lingga pada awal abad ke-20. Dahulunya kopi Sekanak adalah minuman yang hanya dikonsumsi oleh Raja Lingga beserta keluarganya. Kopi Sekanak ada dua macam. Kopi Sekanak yang khusus untuk dikonsumsi di siang hari dan kopi Sekanak yang khusus dikonsumsi di malam hari. Perbedaan antara kopi Sekanak siang dan kopi Sekanak malam adalah campuran dari rempah-rempah yang membangun cita rasa kopi Sekanak tersebut. Kopi Sekanak yang dikonsumsi untuk siang hari diolah dengan 7 macam rempah. Sedangkan kopi Sekanak yang dikonsumsi di malam hari diolah dengan 9 macam rempah unggulan. Keunikan lain dari kopi Sekanak adalah kopi Sekanak siang dapat diminum di malam hari. Namun, kopi Sekanak malam tidak dapat diminum pada siang hari.

Teman-teman, terasa sudah pukul 10.55 menit waktu Indonesia Barat. Citonobon, saatnya saya segera undur diri. Selanjutnya di tiap siang Citonobon bersama rekan saya Pajri Hidayati. Bersama Citonobon di tiap siang pukul 11 hingga pukul 6 petang nanti. Tetap bersama kami program 4 pada Perkasa FM 95,9 MHz maupun memantau siaran kami melalui RRI Digital. Info-info yang kami sampaikan melalui kanal RRI Digital dan juga dapat Citonobon baca di laman rri.co.id. Selamat menikmati hari libur bersama keluarga tercinta.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat, Cituan dan Puan bersama saya Fajriah Hidayati. Kita ke kabar berita pertama, Cituan dan Puan. Pemerintah Kota Pekanbaru meminta seluruh provider internet wajib ikut menertibkan kabel FO ilegal di Pekanbaru, Cituan dan Puan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan seluruh penyedia layanan internet di Kota Pekanbaru harus ikut menata kembali kabel fiber optik yang terpasang tanpa izin. Menurutnya para provider tidak boleh tinggal diam terhadap kondisi kabel yang semrawut dan harus terlibat dalam penertiban untuk ditargetkan rampung hingga akhir 2026. Ia menjelaskan penertiban dilakukan secara bertahap oleh tim gabungan. Selain merapikan kabel yang masih digunakan, petugas juga akan memutus kabel yang sudah tidak berfungsi agar tidak lagi mengganggu estetika kota maupun membahayakan masyarakat. Kita ke kabar selanjutnya, Cik Tuan dan Puan. Dugaan pemerasan yang menyeret Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, bukan sekedar kisah tentang seorang kepala daerah yang menyalahgunakan kewenangan. Kasus ini memperlihatkan bagaimana jabatan publik dapat berubah menjadi instrumen pengembalian modal politik. Modus yang terungkap menyita perhatian. Insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah yang menurut ketentuan diberikan kepada aparatur yang berhasil meningkatkan penerimaan daerah diduga justru diminta disetor sekitar 40% oleh kepala daerah. Jumlahnya bisa mencapai puluhan miliar per tahun. Sekian kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Prin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Cik Tuan dan Puan. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, Cik Tuan dan Puan. Cik Tuan dan Puan, hari ini dalam rangkaian tepak siang jelang tepak petang, Fajriyah Hidayati akan menemani ruang dengar Cik Tuan dan Puan. Tentunya dengan ragam program-program menarik serta dengan lagu-lagu Nusantara yang akan menemani ruang dengar Cik Tuan dan Puan di siang jelang sore nanti Cik Tuan dan Puan. Seperti biasa pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam rangkaian Teras UMKM. Tapi hari ini Jia hanya akan merekomendasikan makanan-makanan yang wajib Cik Tuan dan Puan coba bersama keluarga tercinta.

0: Hello.
1: Nih.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
3: iya, sekarang saya ke kantor ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
4: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
3: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
5: Mama sibuk kerja terus.
6: Iya. Baik, Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
5: Papa
6: klien. Pak
5: juga sibuk.
6: Terima kasih, Pak.
5: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang

Tituan dan Puan, satu lagu dari Ambon Toton Karibu, ada Ambon Manise featuring Novia Bahmin. Waduh, ini kalau sudah Novia yang nyanyi luar biasa. Tituan dan Puan, Tituan dan Puan, pernah coba es cendol ampiang? Ini adalah minuman khas yang wajib dicicipi saat Tituan dan Puan berada di Kota Pekanbaru. Yang bikin beda dari cendol biasa adalah tambahan ampiang, makanan khas Minang yang terbuat dari beras ketan sangrai yang ditumbuk pipih. Teksturnya renyah, tipis, jadi sensasi minumnya tuh makin unik, Cik Tuan dan Puan. Nah, di cendol ampiang ini, es cendol ampiang khas Pekanbaru ini, ada beberapa varian yang bisa Cik Tuan dan Puan pilih, yaitu es cendol original, es cendol ampiang tapai, es cendol ampiang durian. Es cendolnya juga dibuat dari tepung sagu, jadi lebih kenyal dan juga lembut, Cik Tuan dan Puan. Dipadukan dengan santan, gula merah, dan ampiang, cocok banget untuk ngadem di cuaca Pekanbaru yang hari ini lagi panas ya di luar. Nah, tempat ini menarik karena menghadirkan cendol dengan campuran ampiang yang renyah, menciptakan sensasi unik yang sulit ditemukan di daerah lain, Cik Tuan dan Puan. Harganya juga sangat terjangkau sekali ya. Es cendol ampiang plus tapai itu hanya Rp8.000. Itu nama es cendolnya, Cik Tuan dan Puan bisa cek di Es Cendol Abijaya. Buka setiap hari pukul 10 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Jalan Kereta Api, Tengkerang Tengah, Marpoyan Damai, Pekanbaru, di depan atau seberang Masjid Ibadah, Cik Tuan dan Puan. Untuk Cik Tuan dan Puan, pembayarannya hanya cash untuk saat ini, bisa dine-in alias makan di tempat atau take-away alias bungkus ya. Tempatnya tuh semi-outdoor gitu. Parkir gratis dan terima pesanan untuk berbagai acara, Cik Tuan dan Puan. Untuk Cik Tuan dan Puan yang mau ke lokasi tapi belum hafal banget sama kota-kota Pekanbaru, belum tahu jalan kereta api di mana, nanti Cik Tuan dan Puan bisa cek aja di Google Maps Es Cendol Ampiang Abijaya. Kalau misalnya tidak muncul, gunakan alamat jalan kereta api seberang Masjid Ibadah Tengkerang Tengah, Cik Tuan dan Puan.

0: Ajo da kawai si ku haga ku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip gua kerji. Kek mana wad abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pake nyak bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kira muda amalah mak api-api lah. Sepertinya make kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan penyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nyak sambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jema tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah.
0: Iyo lah,
1: nangar tancap.
0: Lau ya.
1: Lau Susi, beli di apa iku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hargalan yang ngabeli kau kajoko.
0: Alah mak mampu mahawat ku tisa injes mahal mahal regani. Harga pandai juga pirah ganza. Bujuta-jutaan pokok ne.
1: Mahal.
0: Di mawan jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jesa kabe tebang kena tanu libah.
1: Jatuh bah. Hei mak takut aku bapak ini

0: Sakot tetangga no, panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hitung ya gambar ikut enggom ni. Ya, walaupun nyak juga seblok dengan hutang, sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang.
1: Ah, lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita ke kabar berita, Cik Tuan dan Puan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Pekanbaru mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi pada siang hingga malam hari. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Debbie C, menyampaikan pada pagi hari kondisi cuaca di Riau, umumnya udara kabur hingga cerah berawan. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang telah terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Inhil, dan Kabupaten Pelalawan. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kuansing, Rohul, dan juga Inhil. Sementara pada malam hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Hujan ringan masih berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kampar dan juga Kabupaten Kuantan Singingi. Sekian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: buang sampah sembarangan tuh.
1: Dasar, masih muda sudah tidak tahu aturan.
0: Iya betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Coba engkau tengok tadi tuh, ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
1: Iya Bu Ana, apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadarlah ya.
0: Iya,
1: jangan
0: betul,
1: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing, kan aman.
0: Iya, betul kata engkau tuh. Masa sampah kita bagi ke orang lain dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
1: Iya.
0: Ada aja.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
4: Cetuan dan Puan, pukul 12.23 menit waktu Indonesia Barat, saatnya seruan azan zuhur untuk kota Pekanbaru dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Pekanbaru.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Kopi Rempah Sekanak merupakan minuman khas Tanjung Pinang yang cukup unik. Kopi Sekanak diraci oleh tabib Kerajaan Kesultanan Riau Lingga pada awal abad ke-20. Dahulunya Kopi Sekanak adalah minuman yang hanya dikonsumsi oleh Raja Lingga beserta keluarganya. Kopi Sekanak ada dua macam. Kopi Sekanak yang khusus untuk dikonsumsi di siang hari dan Kopi Sekanak yang khusus dikonsumsi di malam hari. Perbedaan antara kopi sekanak siang dan kopi sekanak malam adalah campuran dari rempah-rempah yang membangun cita rasa kopi sekanak tersebut. Kopi sekanak yang dikonsumsi untuk siang hari diolah dengan 7 macam rempah. Sedangkan kopi sekanak yang dikonsumsi di malam hari diolah dengan 9 macam rempah unggulan. Keunikan lain dari kopi sekanak adalah kopi sekanak siang dapat diminum di malam hari. Namun, kopi sekanak malam tidak dapat diminum pada siang hari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cetuan dan Puan, tidak semua orang menunjukkan rasa iri secara langsung melalui ucapan atau tindakan yang mudah terlihat. Beberapa orang justru menyembunyikannya dengan sikap yang tampak biasa saja, tetapi perlahan dapat mempengaruhi hubungan. Nah, lantas bagaimana ciri-ciri orang yang diam-diam mudah iri pada orang lain? Perasaan iri sebetulnya merupakan emosi yang manusiawi, itu muncul pada siapa saja, terutama ketika melihat pencapaian atau kehidupan orang lain yang tampaknya kelihatan lebih baik. Namun jika dikelola dengan baik, rasa iri bisa berubah menjadi perilaku yang baik ya, motivasi gitu Cik Tuan dan Puan. Namun kalau tidak dikelola dengan baik, rasa iri justru akan menjadi perilaku negatif, seperti membandingkan diri, menjatuhkan, hingga sulit ikut bahagia atas keberhasilan orang lain. Ciri-ciri orang yang diam-diam mudah iri pada orang lain, yang pertama sering meniru kebiasaan atau pilihan orang lain. Salah satu tanda seseorang menyimpan rasa iri adalah sering meniru hal yang dilakukan orang lain secara berlebihan, misalnya mengikuti gaya berpakaian, keputusan hidup, barang yang dibeli, hingga pencapaian yang sedang dikejar. Pada dasarnya, terinspirasi dari orang lain bukanlah hal yang salah, namun jika seseorang terus menjadikan kehidupan orang lain sebagai pembanding dan ingin memiliki semua hal yang sama, ini bisa menjadi tanda tanya dan juga tanda adanya rasa tidak puas terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, selalu berusaha mengungguli pencapaian orang lain. Karena orang yang diam-diam merasa iri, biasanya sulit melihat orang lain berada satu langkah lebih maju. Mereka cenderung ingin menunjukkan bahwa dirinya juga mampu mendapatkan sesuatu yang sama atau bahkan lebih baik, Cik Tuan dan Puan. Nah, sebagai contoh, ketika seseorang mendapatkan pencapaian baru, biasanya orang-orang yang diam-diam mudah iri ini akan langsung merasa perlu membuktikan pencapaiannya sendiri. Sikap ini biasanya muncul karena adanya dorongan untuk terus membandingkan diri dengan keberhasilan orang lain. Kemudian, membicarakan keburukan di belakang. Sering membicarakan kekurangan orang lain saat orang tersebut tidak ada juga jadi salah satu ciri dan hal yang dapat terjadi karena rasa iri membuat seseorang tuh berusaha mencari sisi negatif dari kehidupan orang yang lebih dianggap berhasil Cik Tuan dan Puan. Karena dengan membicarakan kelemahan orang lain, mereka biasanya akan merasa lebih baik, lebih unggul. Padahal kebiasaan ini justru merusak hubungan dan menunjukkan adanya perasaan tidak nyaman terhadap pencapaian orang lain Cik Tuan dan Puan.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

Lembah Anai ialah salah satu ikon pariwisata di Provinsi Sumatera Barat. Terletak di pinggir jalan yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi, tepatnya di Nagari Kecamatan 10 Koto Kabupaten Tanah Datar, sekitar 38 km dari arah Batu Sangkar. Ini adalah kawasan konservasi cagar alam Lembah Anai yang ditetapkan semenjak kolonial Belanda. Sebelum sampai ke lokasi Lembah Anai, dari Kota Padang maupun Kota Bukit Tinggi, kita akan melewati jalan yang berkelok-kelok dekat pemandangan yang indah. Di sisi jalan, banyak ditumbuhi pepohonan yang tampak lebat dan bukit menghijau. Tak jarang, kita juga akan melihat monyet-monyet berkeliaran. Cagar alam Lembah Anai adalah kawasan hutan lindung yang berada di Sumatera Barat. Kawasan ini memiliki hutan tropis yang lebat dengan beraneka jenis flora dan fauna. Keindahan alam serta flora dan fauna yang langka adalah daya tarik dari Lembah Anai. Keindahan alam ini diantaranya terdapat 3 air terjun dan 1 telaga yang airnya berwarna kebiru-biruan. Salah satu air terjun tersebut berada di pinggir jalan, sedangkan 2 diantaranya masih tertutup oleh perimbunan pohon yang lebat. Namun masih bisa dijangkau sekitar 15 menit perjalanan dari air terjun Lembah Anai. Selain itu, jika kita ingin pergi ke telaga, sekitar 15 menit dari tepi jalan. Sedangkan untuk floranya sendiri bisa dijumpai antara lain bunga bangkai, sampe, cangar, madang si api-api, cubada atau cepeda air, madang babulu, dan masih banyak lagi. Untuk faunanya antara lain harimau Sumatera, siamang, rusa, beruk, kera ekor panjang, terenggiling, kancil, biawak, dan tapir. Juga akan ditemukan aneka burung seperti burung balam, burung puyuh, burung punai, dan elang. Dan juga nanti akan kita jumpai kupu-kupu yang sangat indah. Sumber air terjun Lembah Anai berasal dari Gunung Singgalang. Airnya sangat jernih.

0: aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cituan dan Puan, vitamin D yang sering dijuluki sebagai sunshine vitamin memegang peranan krusial dalam fase pertumbuhan anak-anak. Berbeda dengan vitamin lainnya, vitamin D berfungsi lebih seperti hormon di dalam tubuh yang mempengaruhi ratusan proses biologis mulai dari penguatan tulang hingga optimalisasi sistem kekebalan tubuh. Bagi orang tua di Indonesia, memastikan kecukupan vitamin D untuk anak menjadi tantangan tersendiri. Mengingat meskipun kita berada di wilayah tropis, gaya hidup modern seringkali membuat anak kurang terpapar sinar matahari pagi yang cukup. Kekurangan vitamin D pada masa kanak-kanak tidak boleh disepelekan karena dampak jangka pendeknya mungkin tidak terlihat jelas, namun dalam jangka panjang, defisiensi ini dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan tulang seperti rakitis yang membuat tulang menjadi lunak dan mudah patah. Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa kadar vitamin D yang rendah berkaitan erat dengan peningkatan resiko infeksi saluran pernafasan dan juga gangguan autoimun pada anak, Cik Tuan dan Puan. Jadi oleh karena itu pemenuhan nutrisi di ini melalui makanan dan suplemen yang tepat menjadi langkah preventif yang sangat penting agar kebutuhan vitamin D pada anak-anak itu terpenuhi, Cik Tuan dan Puan. Penting bagi kita untuk memahami bahwa kebutuhan vitamin D setiap anak itu bisa berbeda tergantung usia, aktivitas, dan juga kondisi kesehatan spesifiknya. Nah, sangat disarankan untuk berkonsultasi ke dokter, Cik Tuan dan Puan, guna menentukan dosis yang tepat bagi si kecil, ya. Karena pemberian suplemen yang terukur akan membantu anak tumbuh dan dengan tulang yang kuat serta daya tahan tubuh yang prima menghadapi berbagai penyakit, Cik Tuan dan Puan.

0: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.
1: Jackpot, jackpot. Ayo, depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wow, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id

0: Oke, Tuan dan Puan, pukul 13.51 menit waktu Indonesia Barat dan kita masih dalam rangkaian musik informasi, Cik Tuan dan Puan. Cik Tuan dan Puan, informasi ini selingan sebelum kita masuk ke informasi utama nanti. Kalah taruhan soal hasil pertandingan di perempat final Piala Dunia 2026 kemarin, Instagram maskapai penerbangan asal Norwegia memasang logo maskapai asal Inggris British Airways di akun Instagram resminya, Cik Tuan dan Puan. Karena seperti diketahui, Inggris unggul 2-1 atas Norwegia pada babak perempat final Piala Dunia 2026 di Stadion Miami pada Minggu 12 Juli waktu Indonesia Barat, Cik Tuan dan Puan. Setelah pertandingan berakhir dengan sportif Norwegia memasang logo British Airways di media sosialnya, dan seperti yang terpantau di akun @flynorwegian, Norwegia mulai dengan mengunggah gambar angka hitung mundur dimulai dari angka 3, 2, 1, lalu unggahan terakhir yaitu logo British Airways, Cik Tuan dan Puan. Dalam gambar unggahan ini terdapat logo dan kata-kata yang menyertai seperti well played England and British Airways. Itu artinya adalah permainan baik untuk Inggris dan juga British Airways, Cik Tuan dan Puan. Cik Tuan dan Puan, kenapa ya orang masih suka menyimpan harta di brankas? Nah, apakah rumah Cik Tuan dan Puan adalah salah satu rumah yang punya brankas? Karena memang penemuan brankas ini kan sudah sangat lama ya, Cik Tuan dan Puan. Kemudian yang baru-baru ini ada yang lagi viral, katanya ada ketemu brankas berukuran 2x1 meter tersembunyi di balik lemari sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Ini menyita perhatian publik sekali, termasuk Jia. Di dalamnya polisi menemukan dokumen penting serta uang tunai dalam berbagai mata uang dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah, Cik Tuan dan Puan. Terlepas dari kaitannya dengan proses hukum yang tengah berjalan, temuan ini kembali memunculkan satu pertanyaan menarik. Kenapa di era perbankan digital dan transaksi non-tunai, itu masih banyak orang memilih untuk menyimpan harta benda di dalam brankas? Jawabannya ternyata bukan semata-mata soal keamanan fisik, karena bagi banyak orang, keberadaan brankas juga berkaitan dengan rasa tenang, kontrol, hingga perlindungan terhadap barang-barang yang memiliki nilai emosional, Cik Tuan dan Puan. Melansir dari Aci Piro, beberapa alasan kenapa orang masih menyimpan harta benda di brankas. Yang pertama, brankas memberi rasa aman. Karena pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan alami untuk merasa aman, jadi rasa aman membuat seseorang lebih tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, Cik Tuan dan Puan, termasuk ketika menyimpan aset atau barang berharga di brankas yang mereka pilih, yang mereka tahu sendiri gitu letaknya ya. Kemudian perlindungan dari pencurian dan bencana. Selanjutnya, bukan hanya uang, tetapi juga dokumen penting, karena banyak orang mengira isi brankas ini cuma uang dan emas gitu ya. Padahal dokumen penting justru jadi salah satu barang yang paling sering disimpan di dalam brankas, Cik Tuan dan Puan. Selanjutnya, menjaga barang yang punya nilai sentimental. Lebih, karena nggak semua barang yang masuk ke dalam brankas itu bernilai mahal, secara materi ada angkanya. Karena mahal di sini ada dua kategori ya, mahal berdasarkan angka, mahal berdasarkan value atau berdasarkan nilai yang dia punya, Cik Tuan dan Puan. Banyak orang yang juga menyimpan benda-benda yang memiliki nilai emosional yang tinggi di brankas. Selanjutnya, memberi rasa memiliki kendali. Karena kalau di bank otomatis itu ada pihak bank ya, ada pihak ketiga yang memberikan aturan-aturan untuk segala sesuatu yang kita miliki, aset yang kita miliki, Cik Tuan dan Puan. Nah, sampai sekarang juga masih tetap relevan di era digital. Itu dia tadi. Kalau untuk rasa kendali ini sangat penting ya, melansir dari Associated Security, rasa memiliki kendali ini berkontribusi terhadap ketenangan mental karena seseorang merasa lebih siap menghadapi kemungkinan yang tidak diinginkan. Ya, menghindari tercatat dari pajak juga kemungkinan besar salah satu alasan kenapa orang-orang masih menyimpan asetnya di brankas, Cik Tuan dan Puan.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
3: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak, Junaidi, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan Satreskrim Polres Siak. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan program kapal gratis rute Mengkapan Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit. Kasat Reskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos mengatakan penyidik masih terus melengkapi berkas perkara dengan memeriksa saksi-saksi serta mengumpulkan alat bukti sebelum kasus tersebut dilimpahkan ke tahap berikutnya. Kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan, Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru mengamankan 4 pria yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika saat menggelar kegiatan kering sarse di sejumlah kawasan yang dinilai rawan peredaran narkoba. Operasi yang dimulai sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 11 Juli 2026 malam dipimpin langsung Kasatres Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko bersama Wakasatres Narkoba AKP Safril, Kanit 2 Satres Narkoba Ibda Efrain, Wildana, serta tim opsional Satres Narkoba. Kegiatan difokuskan di sejumlah titik rawan yakni Kampung Dalam, Kampung Terendam, dan Jalan Pangeran Hidayat. Patroli dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan kasus sekaligus optimalisasi penanggulangan peredaran narkotika di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

Kita ke kabar selanjutnya, Cik Tuan dan Puan. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah mulai melakukan pelapisan ulang di Jalan Melati, Kecamatan Marpoyan Damai. Pekerjaan yang telah lama dinantikan warga karena diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Edward Yansyah mengatakan perbaikan ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan langsung kepada Wali Kota Agung Nugroho saat meninjau lokasi. Sebelum pekerjaan dimulai, Wali Kota bersama jajaran Dinas PUPR telah meninjau langsung kondisi ruas jalan dengan menggunakan sepeda motor. Dalam kunjungan itu, Wali Kota juga mendengarkan berbagai masukan dari warga terkait kondisi infrastruktur di kawasan tersebut. Program perbaikan jalan tidak berhenti di Jalan Melati. Setelah pekerjaan di ruas tersebut selesai, Dinas PUPR akan melanjutkan pelapisan ulang di Jalan Garuda dan juga Jalan Guru. Sekian kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: makanan khas tradisional Provinsi Riau. Mie sagu merupakan kuliner khas Provinsi Riau yang diproduksi di daerah Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Mie sagu sudah terkenal dan dikonsumsi dari zaman nenek moyang hingga saat ini. Mie yang terbuat dari tepung sagu ini diambil dari pohon-pohon sagu yang tumbuh secara alami maupun yang dibudidayakan. Hal yang membuat mie sagu berbeda dengan mie yang lainnya adalah sensasi rasa yang khas, kenyal dan mudah membuat perut kenyang. Yang spesial dari mie sagu adalah proses pengolahannya. Mie sagu diolah tanpa menggunakan bahan pengawet sehingga sangat alami dan sehat. Proses pembuatannya dilakukan secara tradisional dengan resep asli yang sudah turun-temurun. Walaupun mie sagu diolah secara tradisional dan tidak menggunakan bahan pengawet, mie sagu bisa disimpan dalam waktu yang relatif lama sebelum diolah. Mie sagu disajikan dengan penyajian yang beragam. Ada yang disajikan dengan telur, udang basah, udang kering, dan penyajian vegetarian. Mie sagu diolah sedemikian rupa sesuai dengan selera peminatnya. Namun, penyajian mie sagu klasik hanya ditaburkan daun sup atau daun kucai. Apalagi mie sagu dibungkus dengan daun pisang yang menjadi aroma khas tersendiri.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Mengenal hasanah budaya Indonesia.
2: Indonesia. Inilah Indonesiaku.
1: Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alau Ke sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Puan dan puan, tidak sedikit orang yang menunggu waktu tepat untuk menerapkan gaya hidup sehat. Padahal sebenarnya waktu yang paling tepat adalah segera mungkin dan selama mungkin. Ya, kalau bisa dibilang sekarang, nggak besok, nggak lusa, apalagi minggu depan, bulan depan, tahun depan. Gaya hidup sehat adalah cara kita menjalani hidup untuk menurunkan resiko terkena penyakit atau meninggal dunia di usia muda. Memang tidak semua penyakit dapat dicegah, memang juga kematian adalah takdir dari Yang Maha Kuasa, tetapi sebagian besar penyakit kronis atau penyakit penyebab kematian seperti jantung koroner dan kanker itu bisa kita hindari dengan menerapkan gaya hidup sehat, Cek Tuan dan Puan. Menjalani gaya hidup sehat bukan hanya sekedar mencegah penyakit, tetapi juga menjaga kesehatan fisik, mental, dan juga sosial. Terlebih lagi, selain memberikan manfaat untuk diri sendiri, gaya hidup sehat yang kita terapkan bisa menular ke orang-orang di sekitar kita, terutama anak-anak kita. Jadi oleh karena itu penting untuk kita segera memulai gaya hidup sehat agar kualitas hidup meningkat secara keseluruhan dan kita bisa hidup baik lebih lama, Cik Tuan dan Puan. Menentukan pilihan gaya hidup sehat yang tepat tentu perlu disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, kemampuan fisik, dan kondisi kesehatan ya. Kita tidak bisa menerapkan hasil perubahan gaya hidup yang sama dengan orang lain, misalnya mengikuti model atau aktor idola, terlepas dari usia, jenis kelamin, atau kemampuan fisik. Nah, beberapa cara mudah untuk memulai gaya hidup sehat yang bisa langsung kita terapkan dan jadikan rutinitas baru adalah yang pertama, mengontrol berat badan ideal. Menjaga pola makan dengan benar dan berolahraga secara teratur dapat membantu kita mengurangi resiko terjadinya penyakit diabetes serta mempertahankan berat badan yang ideal, Cik Tuan dan Puan. Bila kita sedang berusaha menaikkan atau menurunkan berat badan menjadi ideal, makan makanan dengan gizi seimbang bisa membantu kita mencapainya. Jadi rutinlah mengkonsumsi setidaknya 5 porsi buah dan sayur setiap harinya. Makanan yang rendah kalori namun tinggi nutrisi dapat membantu kita mencapai berat badan yang ideal dan mempertahankannya. Selain itu penting juga untuk memulai hari dengan sarapan yang sehat, misalnya dengan susu rendah lemak atau gandum utuh. Dan jika kita tidak sarapan, gula darah akan cenderung meningkat, Cik Tuan dan Puan, sehingga lemak dalam tubuh juga meningkat. Jadi usahakan untuk tidak melewatkan sarapan ya. Tidak hanya itu, kita juga perlu untuk mengurangi minuman manis seperti soda dan minuman kemasan, karena makanan tinggi lemak seperti makanan cepat saji, kudapan manis yang biasanya dalam kemasan, nah itu pastikan asupan nutrisi yang kita konsumsi alami dan sehat, dan bukan hal-hal yang tadi Jia sebut kayak Cik Tuan dan Puan. Berolahraga secara teratur, ini juga bagus. Lakukan setidaknya 150 menit olahraga setiap minggunya dan ini bisa kita bagi dalam beberapa 3 sampai dengan 5 hari. Olahraga pun bisa yang sederhana saja, misalnya berjalan kaki dan naik turun tangga, tidak selalu harus ke tempat fitness ya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang yang berjalan kaki 30 menit setiap hari dapat mengurangi resiko meninggal di usia muda dibandingkan dengan orang yang jarang berolahraga, Cik Tuan dan Puan. Kemudian mengelola stres. Kesehatan mental kita sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita, dan keduanya berjalan seiringan. Kesehatan mental yang buruk dapat menguras energi dan fokus kita, bahkan meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung. Selanjutnya perbaiki waktu tidur. Di zaman sekarang yang layar itu bisa nyala 24 jam, waktu tidur adalah sesuatu yang jadi mahal, Cik Tuan dan Puan. Untuk meningkatkan kualitas tidur, sebaiknya kita buat jadwal tidur yang sesuai dengan kebutuhan tidur kita dan juga jadwal pagi kita. Orang dewasa biasanya butuh waktu tidur 7 hingga 9 jam setiap malam. Namun tiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda, Cik Tuan dan Puan. Kurangi asupan kafein supaya kita bisa tidur lebih nyenyak, lebih nyaman, lebih deep sleep ya.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Prompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau melalui Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah 6 tancap gas dalam menjaga fungsional jalan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Setidaknya ada beberapa ruas jalan provinsi di wilayah Rohul yang sebelumnya mengalami kerusakan berat saat ini sudah diperbaiki dan telah difungsionalkan. Gerak cepat fungsional jalan tersebut menindaklanjuti arahan pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto yang meminta seluruh UPTJJ dapat menjaga fungsionalnya ruas jalan provinsi sehingga keselamatan dan kenyamanan pengendara dapat terjaga. Demikian disampaikan PLT Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau Zulfahmi melalui Kepala UPTJJ Wilayah 6 Lutfi Hardi pada Minggu 12 Juli 2026. Kabar selanjutnya, Cituan dan Puan, acara nonton bareng pertandingan sepak bola Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah pada Sabtu 11 Juli 2026 kemarin. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI, RRI Pekanbaru, dan Antara bersama pemerintah Provinsi Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir untuk menyaksikan laga sekaligus menikmati berbagai hiburan yang disiapkan panitia. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Ia mengatakan keberhasilan kegiatan ini menjadi evaluasi positif untuk pelaksanaan acara serupa ke depannya. Pemprov Riau bersama pihak terkait akan mencari lokasi yang lebih representatif agar kegiatan nobar dapat menarik lebih banyak masyarakat. Sekian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Tuan dan Puan, pukul 15.20 menit waktu Indonesia Barat, kita sudah masuk ke lagu terbuah dari Raja Dangdut. Yeah, ini Pangeran Dangdut sih sebenarnya. Satu lagu dari Abi Mengesti, Tuan dan Puan. Silakan untuk yang ingin bergabung bersama kami di Dangdut Yo petang hari ini, seperti biasa 23606 atau 0811-7600-959. Yuk kita sapa pendengar program 4 yang sudah bergabung petang hari ini. Halo Dangdut Yo.
1: Dangdut 4, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Mama Indah bukan ya? Di Arengga atau Ma Bunda Aini Perawang?
1: Iya.
0: Dia belum selesai nebak, Ibu udah ini perkenalan diri. Aduh. Ibu apa kabar?
1: Apa?
0: Ibu apa kabar?
1: Kabar apa?
0: Kabarnya Ibun apa? Kabar Bunda Aini gimana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Ini tapi panggilan
1: kabar baru.
0: Panggilan kesayangan dari Jia kan, Bunda kan.
1: Ini
0: biasanya.
1: Ini ada monyet nih yang masuk rumah nih, monyet.
0: Aduh, tiba-tiba.
1: Iya, banyak monyet rumah Bunda nih.
0: Wah, berarti
1: alamnya Bunda nelponnya.
0: Berarti alamnya masih asri di sana, Bun. Enak ya.
1: Tanaman semua habis, buah-buahan habis sama dia kan termakan.
0: Rezekinya itu, Bun, kayaknya.
1: Salah. Udah hutan habis ya, perusahaan inilah kayak inilah. Kita yang dapat azabnya.
0: Bun, mau request lagu dangdut apa sore hari ini?
1: Lagunya dari Imam S. Arifin aja lah.
0: Imam S. Arifin ada nih di playlist dia, Kau Segalanya, Bun.
1: Sendok dan Garpu.
0: Oh, yaudah, Jay ganti ya. Sendok.
1: Dan salamnya dia ya, pertama sekali untuk dia ya. Selamat tugas, sehat selalu keluarga, panjangkan umur, murahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Salam untuk suami Nambo, terima kasih selalu untuk Bu Sertini, Bu Nana Aska, Bu Emma, Bu Ros, Bu Darmainis, Darmayanis ya.
0: Darmainis, benar-benar.
1: Darmainis, Bu Atika, Bu Indah, Bu Lisda, Bu apa? Yang satu itu lagi.
0: Bu Atika.
1: Bu Minar.
0: Oh, Bu Minar.
1: Bu Minar, Mama Fahmi, Pak Mak Cius. Untuk siapa ya yang ada di apa kembar ya? Di Arman, Pak Malik, Simpson, Arjuna, Bu Minar, Pak enggak ketinggalan juga warga Perawang, terima kasih selalu. Untuk siapa ya Pak Darman di Kampung Lele ya? Semuanya lah sampai terkecuali ya yang belum disenggol, semoga spesial, salam spesial. Inilah bunyi monyet di atas atap ini. Spesial ini untuk monyet yang keliaran ya.
0: Oke, baik Ibun.
1: Istimewanya untuk ada Bunda ya lah, semoga sehat selalu anak Bunda, cucu-cucu Bunda, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Amin ya.
0: Amin ya Rabbal.
1: Terima kasih dia ya.
0: Terima kasih kembali.
1: Salam sehat untuk semua kru-kru Pro 4, Pro 1, sampai terkecuali, semoga sehat selalu. Semua pendengar Pro 4, semoga sehat selalu semuanya. Makasih dia.
0: Makasih Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda ini di Perawang yang sudah bergabung. Satu lagu dari Imam S. Arifin. Oke deh, segmen pertama dia bebasin request ya. Segmen kedua nanti dia playlist. Ayo rebutan siapa yang bisa masuk duluan. Halo Dangdut Yo.
2: Dangdut Puan Terai, selalu di hati.
0: Oke, assalamualaikum Ocu Amin.
2: Salam. Iya.
0: Ocu sehat. Aduh, ini Ocu kelihatannya lemes banget, belum makan siang ya Ocu ya.
2: Baru bangun tidur.
0: Baru bangun tidur. Pasti kebangunnya karena notifikasi radio program 4 Dangdut Yo ya? Enggak?
2: Enggak juga. Baru bangun juga. Tadi ingat ada acara program Dangdut nih. Coba-coba gabung ya kalau bisa. Kalau enggak ya enggak apa-apa.
0: Alhamdulillah bisa ya Ucu ya. Gabung
2: iya.
0: Ya. Gabung. Oke Ucu mau request lagu dangdut apa Ucu? Malam hari.
2: Lagunya dari siapa? Dari siapa lagu baru itu ada? Wartawan Keliling judulnya.
0: Judulnya Wartawan Keliling?
2: Iya lagu baru itu ada siapa penyanyinya ya? Bentuknya musiknya tuh host musik.
0: Oh, lagu dangdut bukan Ucu?
2: Lagu dangdut itu, tapi musiknya masih host.
0: Nanti kita coba cari ya Ucu ya. Kalau misalnya nggak ada, mau pilihan lain nggak?
2: Kalau nggak ada, ditukar dengan lagu Imam Arifin.
0: Udah, Imam S. Arifin udah ada. Udah Bunda ini yang request ini.
2: Iya. Oh iya ya.
0: Ya udah yang lain aja Ucu.
2: Dari Maggie Z aja.
0: Dari Maggie Z. Apa tuh?
2: Mengapa kau bedakan?
0: Mengapa kau bedakan dari Maggie Z? Kita cek.
2: Mengapa kau bedakan aja lah. Wartawan kayak ini tuh masih baru tuh agak itu. Agak apa namanya? Agak payah ditemukan karena panas. Banyak yang incer.
0: Oke. Nanti dia coba deh, dia cari ya lagunya Wartawan Keliling ini ya. Oh, dia house musik gitu ya, Ucu ya.
2: Iya, house musik ya.
0: Ya.
2: Tapi enak kok ya. Tapi enak karena masih baru kan. Okay, Salam kaji ya. Salam yang mendengarkan aja di siang ini ya.
0: Oke.
2: Dapat salam tambah terkecuali.
0: Oke, Ucu.
2: Terima kasih lagi ya.
0: Makasih kembali, Ucu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucu kelihatannya masih ngantuk, nyambung gak nyambung. Lagunya dua tadi yang di request ya. Tapi satu kok yang jemputannya nanti dia coba cari lagu Wartawan Keliling. Dia juga kepo tuh. Halo, Dangdut yuk.
3: Rumpak selalu di hati. Assalamualaikum, Cia cantik.
0: Waalaikumsalam, Mama Indah di Arengka. Bener gak tebakan Cia?
3: Udah jelas salah.
0: Aduh, salah lagi. Ini siapa ini yang benernya?
3: Yang pertama tadi sama, satu kampung yang pertama tadi.
0: Bunda Aini Perawang, berarti Kak Vina. Kan, bener kan? Iya gak?
3: Iya, betul. Apa kabar cantik?
0: Alhamdulillah sehat. Kak Vina gimana kabarnya?
3: Sehat, udah makan Cia?
0: Sudah dong, makanya udah semangat banget ini.
3: Iya, suaranya menggelegar. Ya, request lagu Lesti bisa?
0: Lesti yang judulnya Kejora. Apa? Kejora. Oke, baik.
3: Salamnya buat semua pendengar Perempat ya. Lagunya buat Cia, semoga tambah cantik, banyak duitnya. Assalamualaikum. Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, pendengar Cia sepertinya pada paham banget kalau Cia emang paling seneng tuh didoain banyak duit gitu. Oke, baik, kita close dulu, tutup dulu Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan kembali ya, karena sudah 3 penelpon yang masuk di segmen pertama ini. Ada 3 lagu juga yang sudah di request, Piring Sendok Garpu Imam S. Arifin, kemudian tadi Wartawan Keliling, dan satu lagu dari Lesti Kejora. Nanti kita akan sambung kembali masih dalam rangkaian Dangdut Yuk sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Silakan Citon dan Puan ingin bergabung di 23606 atau 0811-760-0959. Satu lagu dari Imam S. Arifin, Piring Sendok Garpu.

0: Maci, tom pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tara lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Sapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh, takut
2: sudah.
0: Iya, kena panas.
2: Sana kah, bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
3: Ale, trainak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.
4: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

penasehat tokoh Islam dunia. Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan kecuali kesehatan dan keamanan. Al-Ahnaf Bitcoins. Sembilan lima koma sembilan FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Menyalahkan saudara. Sudah berapa banyak ria merusak aktivitas ibadah dan amaliah kita. Ingatlah, di mana ada keikhlasan, di situ ada ria yang selalu membayangi, mengancam, dan mengotori niat. Ria itu ibarat semut hitam di atas batu hitam, di malam yang gelap, sangat tidak tampak. Akui saja, bila kita memang manusia yang paling sering lalai, lupa, banyak maksiat, dan suka tidak mau menerima kenyataan. Padahal, bila kita mau mengakuinya, kita akan lebih bersyukur dan hidup tenang tanpa beban. Betapa tidak, hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri padanya. Saudaraku, mengapa kita sering sekali memperbesar-besar masalah yang sebenarnya hati kecil kita pun tahu itu kecil? Sementara pada saat yang sama, masalah besar, mendasar, dan prinsip seringkali kita abaikan dan kita anggap kecil. Mengapa kita sering menzalimi diri kita sendiri? Betapa sering kelalaian, kehilapan, dan segala kekurangan yang melekat pada diri orang lain terlihat begitu jelas di mata kita. Dan kita pun menilainya melalui persepsi kesempurnaan, sehingga manusia itu terlihat begitu banyak celah dan dosa. Sementara pada saat yang sama, saat kita melakukan kekeliruan, kelalaian, atau apapun namanya, kita sudah siapkan 1001 alasan pembenaran dan pengecualian hanya untuk menjaga sebuah kesempurnaan semu. Sungguh, di hadapan Allah, itu semua tiada arti.

Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat, Cik Tuan dan Puan. Kita ke kabar pertama. Komisaris PT SPR Langga Muhammad Sambuharman menanggapi berbagai keraguan publik atas penunjukannya sebagai komisaris di usia 22 tahun. Putra mantan Bupati Rokan Hulu dan mantan Ketua DPRD Riau, Suparman itu menegaskan ingin membuktikan bahwa dirinya layak menduduki jabatan tersebut melalui kinerja nyata. Sambu mengakui sejak ditetapkan sebagai komisaris PT SPR Langga, banyak pihak mempertanyakan kapasitasnya. Bahkan tidak sedikit yang menilai dirinya mendapat posisi tersebut semata karena merupakan anak mantan kepala daerah. Ia menegaskan berbagai kritik dan keraguan justru menjadi motivasi baginya untuk bekerja lebih baik. Menurutnya jabatan yang diemban saat ini merupakan beban sekaligus tanggung jawab yang harus dibuktikan. Kabar selanjutnya, Cik Tuan dan Puan, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Riau Abdul Kasim menyarankan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau agar pengadaan seragam sekolah bagi peserta didik tingkat SMA-SMK sederajat tidak lagi dilaksanakan melalui sekolah, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada orang tua atau wali murid. Politisi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera menilai langkah tersebut dilakukan untuk memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam menentukan tempat pembelian seragam sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Wacana ini juga sekaligus menghindari adanya kesan bahwa orang tua diwajibkan membeli seragam melalui sekolah. Dirinya meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, agar menerbitkan kebijakan atau surat edaran yang tegas kepada seluruh SMA-SMK di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Riau untuk tidak melakukan penjualan, pengadaan, maupun mengarahkan pembelian seragam melalui sekolah. Menurutnya sekolah harus fokus menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga pendidikan yang meningkatkan mutu pembelajaran, membentuk karakter peserta didik, serta menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan berkualitas. Sekian kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Masih dalam rangkaian Dangdut di Aceh Tuan dan Pol pukul 16.10 waktu Indonesia Barat dan kita sudah masuk dalam segmen kedua. Yuk, langsung gabung ya di 23606 atau 0811-760-0959. Halo Dangdut yo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Emma apa Ibu Atika ini?
1: Atika. Disuruh sholat dulu baru baru masuk dia.
0: Alhamdulillah. Ibu Atika apa kabar?
1: Ya, ini lagi-lagi rasa sungkrum-sungkrum badan rasanya. Kesemutan yang terlalu. Kan bisa 1 meter kemarin.
0: Oh iya. Jadi masih
1: sholat duha. Manjat tempat sampah, pakai mukanya karena jatuh. Nah, jangan dokter saya pejepit, operasi nggak mau. Semoga Ananda sehat selalu bersama keluarga dengan teman-teman lainnya ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Panjang
1: umur, mudah rezeki, lancar dalam berurusan.
0: Amin. Ibu mau request lagu dangdut apa sore hari ini, Bu?
1: Keramat. Iya.
0: Dari Roma Irama ya?
1: Iya.
0: Oke, nanti jemput tren ya Ibu. Ada sih biasanya. Kalau keramat ada.
1: Ada. Ada. Makasih sayangku. Sampaian boleh sayangku.
0: Silakan Ibu.
1: Buat pertama teristimewa buat sayangku dengan fotografernya dan keluarga semuanya. Dan Bu Dharma ini, Bu Surti ini, Bu Pika, Bu Yus, Bu Mama Fahmi, Bu Ros. Ini Bu Ina, Bu Minar, Bu Indah, Bu Farida, Uti Jawai, Pak Mali, Bu Amin, Mas Yono, Bu Atom, Bu Indah, Uti Buyung, dan Tengku Rudiansa, Pak Udi, dan Mas Sinson, Mas Paijo. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Lancar dalam berurusan.
0: Amin.
1: Kalau berangkat mau pulang mau pergi dilindungi oleh Allah. Selamat sampai ke tempat tujuannya dengan selamat oleh Allah SWT.
0: Amin.
1: Ya Allah. Assalamualaikum.

0: Jebol-jebol kok.
1: Ih, hari ini jebol, alhamdulillah rezeki ya.
0: Alhamdulillah rezeki.
1: Oke, Mbak Vika mau request lagu dangdut apa ini?
0: Lagunya dari Caca Handika, Cincin Putih.
1: Aduh, dia lupa lagi. Sebenarnya tadi dia udah bikin playlist nih, Mbak Vika.
0: Oh, udah ya. Mm-hmm. Jadi yang belum, yang masih terpisah apa?
1: Ada dari ini mau enggak Nela Karisma Jaran Goyang atau Abim Zaman Uang? Terus ada Selamat Salahmu Sendiri, Roma Irama Saleha, Fitri Karlina Aku Kangen Kamu sama
0: Fitri Karlina aja.
1: Oke, okay, baik.
0: Salamnya buat dia nggak bertugas, mudah-mudahan lancar segalanya ya.
1: Amin.
0: Terus buat Otu Buyu, buat Otu Amin, Otu Jawai, Mama Fahmi. Yang barusan siapa?
1: Ibu Atika.
0: Ibu Atika? Dari mana?
1: Dari Palu. Pandau. Oh,
0: Pandau, kirain Palu. Terus buat Mas Simpson, Bu Darmainis ya. Buat semua-muanya dia lagi dengerin.
1: Oke, okay, baik. Sekian
0: buat dia selamat bertugas.
1: Terima kasih banyak.
0: Di sana.
1: Amin, makasih Mbak Vika.
0: Sama-sama, ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
1: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vika sudah bergabung sore hari ini. Satu penelpon lagi kita akan terima sebelum kita dengarkan lagu-lagu requestannya ya. Halo, dangdut ya.
2: Saya di hatiku. Apa kabar, Ca?
1: Alhamdulillah baik. Ini dengan siapa di mana?
2: Ibu Minar di Arengka.
1: Oh, Ibu Minar di Arengka.
2: Iya, ketemu lagi dong.
1: Ketemu lagi. Ya Allah, udah lama ya kita gak ketemu ya, Bu Minar ya, di udara ya. Ibu, apa kabar?
2: Semalam
1: sehat kan?
2: Semalam kan, Ica,
1: bukan. Siapa? Semalam siapa? Kak Bintang kalau gak salah dia ya. Kak
2: oh
1: Bintang,
2: ya, Bintang.
1: Kak
2: Bintang.
1: Orang kan ladies di Perempat cuma dua. Kalau gak Jia, Kak Bintang. Habis itu kalau Senin sampai Jumat biasanya tuh Bang Eri.
2: Oh.
1: Iya benar. Oke, Bu Minar mau request lagu apa, Ibu? Eh,
2: lagu
1: bentar,
2: apa
1: gak bisa request
2: situ?
1: Iya. Ini playlistnya tinggal dari Via Valen ada Bojogala, terus Nela Karisma ada Jaran Goyang, terus dari Abim Ngesti ada Zaman Uang. Selamat.
2: Ya itu aja lah.
1: Yang mana tuh?
2: Siapa tadi itu Amisti?
1: Abim Ngesti Zaman Uang.
2: Ya itu aja.
1: Oke, baik.
2: Salamnya ya buat Ica, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Semoga banyak uangnya ya.
1: Amin. Jia, kalau banyak uangnya Jia, Jia benerin Bunda, Ibu. Namanya Jia, J-I-A.
2: Oh, Jia.
1: Iya benar. Oke, lanjut, Bu.
2: Buat Ibu Sutini, Bu Darmenis, Bu Yus Uema, Bunda ini di Perawang, Penny, Bu Ena Eska, Bu Buyung, Cudawai, Pak Sinson, Pak D, Pak Mali, Pak In, Pak Jerry di Arengka, Ibu Yus, Bu Ros, Bu Atati, sama Mas Jokonya, Ibu Pika, Ibu Tika. Itu tadi Bu Tika ya?
1: Bu Tika, Atika.
2: Bu Tika, Bu Tika, dan semua aja lah, Ca.
1: Oke, baik, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Minar di Arengka sudah bergabung. Terima kasih juga pendengar program 4 yang bergabung di segmen kedua. Nanti kita akan lanjut lagi, tapi kita akan nikmati dulu lagu-lagu yang sudah di-request oleh pendengar kita petang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM Suara Budaya Riau.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: otak adalah makanan khas di Tanjung Pinang. Makanan ini sebenarnya dapat ditemukan di seluruh wilayah Kepulauan Riau, tetapi masing-masing daerah memiliki ciri khas rasa tersendiri. Demikian halnya dengan otak-otak Tanjung Pinang. Otak-otak sebenarnya adalah makanan yang terbuat dari ikan, dan biasanya ikan tenggiri yang diambil dagingnya, dihaluskan, dan dibumbui. Selanjutnya, daging ikan tersebut dimasukkan lagi ke dalam kulit ikan yang kemudian direbus atau dipanggang dalam balutan daun kelapa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: Cetuan dan Puan, pukul 16.34 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih dalam rangkaian program Dangdut ya. Silakan bergabung di 23606 atau 0811-7600-959. Halo, Assalamualaikum Dangdut yuk.
1: Waalaikumsalam Dangdut yuk. Selamat sore Gia.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Gia udah lupa kayaknya, dengan Tajudin di Minahasa, Gia.
0: Aduh, ya iya, Bang Tajudin sih.
1: Lama ya.
0: Kayaknya udah 2 bulan ya tidak bergabung ke program 4 ya.
1: Kurang lebih ya mungkin.
0: Kurang lebih ya, makanya Gia, siapa ini? Tapi suaranya familiar kok. Oke, Bang Tajudin mau request lagu, tapi lagunya udah ada di playlist nih, Bang.
1: Iya boleh, tapi dia apa kabar dulu?
0: Alhamdulillah baik, Bang Tajudin kabarnya baik nggak?
1: Iya baik juga dong, apalagi udah dengar suaranya dia makin baik.
0: Waduh, makin tersanjung nih Jay. Oke, Bang, ini lagunya ada Nela Karisma, Jaran Goyang, Elvi Sukaisi, okay. Sekuntum Mawar Merah, Via Valen, Bojogalak, dan satu lagu terakhir itu dari North Slab, ada Tresno Liane.
1: Kayaknya buat cocoknya yang
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Iya.
0: Oke, baik. Satu lagu Sekuntum Mawar Merah ya.
1: Iya.
0: Silakan Bang Tujuh.
1: Segmen terakhir ini dia ya.
0: Salam-salam.
1: Iya, segmen terakhir ya.
0: Iya, benar, segmen terakhir ini.
1: Oh iya, untung masih bisa gabung sama gitu.
0: Iya,
1: hampir,
0: nih kebetulan.
1: Hampir apa ya? Hampir terlambat ya, kalau enggak gabung kan bisa nyesel ya.
0: Oh, baiklah. Oke, silakan salam sapanya dulu.
1: Salamnya buat dia aja, buat semuanya aja pendengarnya.
0: Oke,
1: buat dia, sampai ketemu lagi. Terakhir, besok libur ya, Gia.
0: Besok Gia, kalau besok Gia masuk tetap.
1: Enggak sore gitu.
0: Enggak sore. Besok Gia pagi, segmen pagi.
1: Oh, pagi enggak ada telepon ya?
0: Kayaknya sih kalau misalnya lagi ada program, kita ada telepon nih, Bang Tajudin. Kalau misalnya lagi nggak ada program, iya.
1: Kalau pagi ada?
0: Tadi aja belum cek ini ya, grup ya, untuk flyer dialog besok yang terbaru gimana. Tapi kalau misalnya ada, nanti pasti bakal di-upload di Instagramnya Programa 4. Nah, Bang Tajudin bisa cek follow Instagram kita di @pro4. Udah follow belum?
1: Belum sih.
0: Follow dulu dong. Nanti ya, biar tahu deh. Kegiatan ada dialog apa. Dialognya besok itu bakal live YouTube loh biasanya.
1: Oh yang itu ya, apa kayak obrolan komunitas gitu.
0: Iya betul, betul.
1: Jam biasanya jam 9 tuh.
0: Iya benar, 100 buat Bang Tajudin.
1: Iya yang bakal itu, bakalin dari narasumbernya gitu.
0: Iya, biasanya gitu. Dan nanti kita bakal open pertanyaan untuk pendengar Program 4.
1: Oh iya, itu yang terima telepon. Oh iya, oke, dia udah tahu kok itu.
0: Oke.
1: Ya udah, makasih ya.
0: Terima kasih kembali. Semoga di Minahasa cerah ya. Terima kasih Bang Tajudin dari Minahasa, jauh banget. Ya Tuhan, gabung ke Pekanbaru. Satu penelpon lagi ya terakhir. Halo Dangdut yo.
2: Halo Dangdut yo. Untung diangkat. Ibu dia ya.
0: Double suaranya.
2: Suaranya Dangdut.
0: Dangdut Perempat. Iya, Dangdut Perempat selalu di hati. Waalaikumsalam. Aduh, ini kok dia lupa-lupa ya.
2: Saya dari tadi enggak masuk-masuk.
0: Ini Bu.
2: Ibu cantik, dikasih labu wai.
0: Bu Yus.
2: Ya,
0: benar. Yeay. Oke, Bu Yus, langsung aja Bu mau request lagu dangdut apa?
2: Ya? Anurut aja lah lagunya.
0: Oke, Jaran Goyang ya, Jess. Nah,
2: biar goyang sendiri di rumah.
0: Bener, awas sih Bu gak goyang ya. Nanti di videoin
2: semuanya ya.
0: Bu,
2: ya?
0: Kalau bisa ntar goyangnya di videoin, terus upload ke Instagram. Jangan lupa tandai Program 4, nanti biar dia repost.
2: Gue aja lah ke sini.
0: Oke, baik Ibu, silakan salam-salamnya.
2: Udah salamnya buat semuanya aja.
0: Oke, baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Yus di Tasik Labuai. Aduh, senangnya hatiku. Aduh, Mohon maaf, Ceton dan Puan, kita harus close karena sudah pukul 16.39 menit waktu Indonesia Barat dan ini hanya cukup memutar dua lagu ya. Nah, jadi untuk Ceton dan Puan yang punya requestan, coba aja nanti kalau masih ada waktu tersiksa, dia akan putarkan. Boleh kirim saja di WhatsApp kita ya, 0811-7600-959. Satu lagu requestan dari Bang Tajudin Minahasa. Ada Sekuntum Mawar Merah dari Elvi Sukaisih dan dari Bu Yus, Nela Harisma Jaran Goyang. Spesial untuk penelpon kita yang sudah request dan spesial juga untuk pendengar program 4 dimanapun Anda berada.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Ronggeng itu tidak cuma perkara urusan nari, tapi juga urusan kasur, urusan dapur, urusan sumur.
4: Bagi penggemar novel budaya lokal, nama Ahmad Tohari tentu mempunyai tempat tersendiri. Ronggeng Dukuh Paruk misalnya, merupakan karyanya yang paling terkenal. Novel ini bahkan telah diangkat ke layar lebar dengan judul Sang Penari dan dirilis pada tanggal 10 November 2011. Novel ini sangat kental dengan budaya Banyumas dan diapresiasi positif oleh kalangan pecinta novel budaya lokal.
5: Sedulur-sedulur kongape, Rinder dipilih dadi Ronggeng.
6: Terlahir sebagai orang Banyumas asli, Ahmad Tohari dilahirkan di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, tanggal 13 Juni 1948.
4: Ahmad Tohari tidak pernah melepaskan diri dari pengalaman hidup kedesaannya yang mewarnai seluruh karya sastranya. Ronggeng Dukuh Paruk, Lintang Kemukus Dini Hari, dan Jantera Biang Lala adalah novel trilogi yang melukiskan dinamika kehidupan ronggeng di desa terpencil Dukuh Paruk. Karya-karya Ahmad Tohari telah diterbitkan dalam bahasa Jepang, Cina, Belanda, dan Jerman. Ahmad Tohari memang berhasil mengangkat citra Banyumas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal itu terjadi karena ada keunikan tersendiri dalam karya Ahmad Tohari.
6: Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Ahmad Tohari memang telah berhasil melambungkan budaya Banyumas.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi gimana? Masih menganggap musik tradisional gak kekinian?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau. Jam 17 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Cetuan dan Puan masih bersama saya Fajria Hidayati. Kabar berita dari persaingan memperebutkan 6 super tiket dari jalur kompetisi di audisi umum PB Jarum 2026 di Pekanbaru semakin sengit dan syarat emosi. Hanya tersisa 12 atlet putra yang masih harus berjuang, Cetuan dan Puan, di babak semifinal dan 6 atlet putri di babak final, baik dari usia 11, kemudian KU 11 dan juga KU 12. Selain jalur kompetisi, peserta juga masih berpeluang meraih super tiket melalui jalur pilihan tim pencari bakat. Tim pencari bakat PB Jarum, Yuni Kartika, menyatakan bahwa antusiasme tinggi dalam audisi umum PB Jarum menunjukkan bahwa ekosistem bulu tangkis di luar Pulau Jawa, dalam hal ini Sumatera, tetap hidup dan juga berkembang. Baginya, fakta bahwa bibit-bibit muda terus bermunculan dari berbagai daerah adalah sinyal positif bagi masa depan bulu tangkis Indonesia. Sekian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa kabar berita lainnya.

0: Kenapalah kau ajak aku ke pasar tradisional ni, Man? Tak sedap betul lah, ha?
1: Itulah. Nak menengok-nengok, ha? Cuba lihat tu cantik, kan? Ha, mantap lagi. Di pusat barang kerajinan tradisional ini, ada anyaman bandar, rotan, ada juga tekat, tenun songket, dan juga batik siap. Mantap, kan?
0: Eh, Man, Man, Man! Sini, sini! Cepat, cepat sini bantu aku dulu, Man! Cepat!
1: Ha? Kamu nak membeli semuanya? Nak memborong, kah?
0: Eh, iyalah, Man. Demi kelangsungan kerajinan tradisional Melayu kita. Jadi, kita perlu aksi, bukan hanya bicara. Basi. Sudah, cepatlah. Bantu aku lagi nih, ha. Cepatlah.
2: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Burkan Abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung.
2: Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu udah sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan ketarik tempat itu langsung ke posyandu sudah.
0: Resep-resep kehamilan kayak gitu.
1: Itu lagi. Iya.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.
4: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
5: Tunai.
6: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id.

Kituan dan Puan masih bersama aja dalam destinasi wisata lokal dan juga informasi musik ya. Kituan dan Puan pernah dengar Danau Tajwid. Nah, Danau Tajwid ini merupakan danau alami yang terbentuk dari bekas aliran Sungai Purba. Nama Tajwid berasal dari bahasa Arab yang berarti memperindah atau memperbaiki bacaan. Masyarakat setempat memberi nama tersebut karena bentuk danau yang berkelok-kelok menyerupai tanda-tanda Tajwid dalam Al-Quran. Ada pula yang mengaitkannya dengan keindahan dan ketenangan suasana danau yang memberikan rasa damai bagi siapa saja yang berkunjung, Cik Tuan dan Puan. Selain menikmati panorama danau, maksud Jia, pengunjung dapat melakukan berbagai aktivitas seperti berkeliling menggunakan perahu, memancing, bersantai di gazebo, menikmati kuliner lokal, atau mengabadikan momen di berbagai sudut yang fotogenik. Keindahan Danau Tajwid ini menjadikannya salah satu lokasi favorit bagi para pencinta fotografi alam, Cik Tuan dan Puan. Yang menarik, pengelolaan Danau Tajwid melibatkan masyarakat setempat, jadi kehadiran wisatawan memberikan manfaat ekonomi bagi para pelaku UMKM yang menjual makanan, minuman, serta berbagai cenderamata khas daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat apabila dikelola secara berkelanjutan. Namun demikian, keindahan Danau Tajwid ini tidak hanya dapat terus dinikmati apabila kita bersama-sama tidak menjaganya, Cik Tuan dan Puan. Maka kalau misalnya kita ingin terus menikmati keberadaan Danau Tajwid, kita harus sama-sama menjaganya. Karena itu saat berkunjung, marilah kita menjadi wisatawan yang bertanggung jawab dengan tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, serta menghormati aturan yang berlaku di kawasan wisata ini ya. Cik Tuan dan Puan, untuk lokasi Danau Tajwid ini tepatnya ada di Pelalawan, Cik Tuan dan Puan. Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Cik Tuan dan Puan bisa langsung searching saja di Google Maps atau di aplikasi peta online Cik Tuan dan Puan yang ada di smartphone ya. Baik, terima kasih. Sudah saatnya Jia pamit undur diri dari ruang dengar Cik Tuan dan Puan. Terima kasih sudah bersama dengan Jia mulai dari pukul 11 hingga sekarang sudah hampir pukul 18 waktu Indonesia Barat hari ini. Jia akan pamit. Nanti program 4 akan lanjut menemani ruang dengar Cik Tuan dan Puan dalam rangkaian Tepak Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sekarang, Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: anaknya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
2: Cituan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Ubar. Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mengintensifkan patroli dan penyelidikan di sejumlah kawasan yang dianggap rawan peredaran narkotika pada Sabtu 11 Juli 2026 malam. Kegiatan tersebut menyasar kawasan Kampung Dalam, Kampung Terendam, dan Jalan Pangeran Hidayat. Patroli dipimpin Kasat Res Narkoba Polresta Pekanbaru, AKP Noki Lofiko, didampingi Wakasat Res Narkoba AKP Safril, Kanit 2 Satres Narkoba IPF Rain Wildana, serta tim opsional Satres Narkoba Polresta Pekanbaru. AKP Noki Lofiko mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidikan dan optimalisasi penyalahgunaan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Pekanbaru. Selain patroli di titik-titik yang diduga rawan transaksi narkotika, personil juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika, sehingga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Sekian kabar berita.

Iya, Encik Tuan Anpon, selanjutnya jelang Anda ikuti mimbar Islam, kami hadirkan musik Islami.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar, dan kita masih akan terus melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore, dan juga insya Allah nanti kita akan melanjutkan dalam Riau Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dalam jumpa suah kali ini, saya Suci Raslia yang akan bersama Anda tentu melanjutkan kebersamaan dengan menghadirkan agam program siaran informasi dan juga hiburan lagu-lagu pilihan menemani Anda di edisi hari ini ya, Minggu 12 Juli 2026. Pendengar, untuk lagu-lagu islami kami hentikan dulu sejenak ya, karena untuk selanjutnya kita akan beralih dalam program Mimbar Agama Islam. Pada kesempatan ini kami hadirkan Mimbar Agama Islam akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Erman Gani dengan judul Macam-Macam Rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami informasikan sebelumnya, pendengar kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, bahwa seruan azan sholat fardu maghrib ya nanti akan masuk ataupun juga berkumandang pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, segera kita simak Mimbar Agama Islam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun bisa mendengarkan dan menjangkau siaran kita pada kesempatan yang mulia ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang amat mulia dan berkah ini, judul kita adalah macam-macam rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya dalam bentuk makan, minum, penghidupan, kesehatan, kebahagiaan, kenikmatan, dan sesuatu apapun yang diterima, yang didapatkan oleh manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka secara umum ada tiga bentuk rezeki yang Allah janjikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga macam bentuk rezeki itu adalah, pertama, ada rezeki yang dijamin oleh Allah. Jadi ada sesuatu rezeki yang memang Allah langsung jamin, yang didapatkan oleh seluruh makhluk manusia, baik oleh manusia sendiri, oleh binatang ternak, oleh hewan, oleh tumbuh-tumbuhan, siapapun akan mendapatkan rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah sebut di dalam surah Al-Ankabut ayat 61. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak makhluk yang bergerak, yang bernyawa, yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya kecuali hanya Allah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepadamu, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini bisa kita ambil kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, Allah lah yang memberikan rezekinya. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah lah yang memberikan rezeki terhadap seluruh makhluk yang ada di muka bumi, termasuk wa iyyakum. Kamu, Allah lah yang memberikan rezeki. Tidak ada makhluk yang hidup di muka bumi kecuali hanya Allah yang menjamin rezekinya.

sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga mereka merubahnya sendiri. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa ada rezeki itu yang berubah akibat adanya usaha tangan manusia. Berdasarkan ikhtiar, berdasarkan kerajinan, berdasarkan kemampuan maksimal usaha yang ia miliki. Maka orang yang berusaha dengan keras, orang yang berusaha dengan gigih, maka ia akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dari yang lain. Jadi kalau yang nomor satu tadi adalah rezeki dasar, pokok yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijaminkan untuk seluruh makhluk hidup, maka rezeki yang kedua ini adalah rezeki yang digantungkan dengan hasil usaha dari manusia. Dasarnya surah Ar-Ra'du ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum hingga kaum itu sendiri yang akan merubah nasibnya sendiri. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sekalian, para pendengar yang dimanapun bisa mendengarkan dan menjangkau siaran kita ini, bahwa seorang kaum, suatu kaum ya, atau seseorang pribadi manusia, dia akan mendapatkan hasil dari ikhtiar yang dia lakukan. May yazra yahsud. Siapa yang menanam, maka ialah yang akan menuai. Siapa yang berusaha dan bekerja, maka dialah akan memetik hasil. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Siapa yang memang melakukan ikhtiar maksimal, dia akan mendapatkan hasil dari apa yang ia miliki. Kaum muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian rezeki yang ketiga adalah rezeki yang dijanjikan. Nah, ini menarik sekali. Jadi ada rezeki yang menjadi jaminan oleh Allah untuk seluruh makhluk ya. Yang kedua ada rezeki yang memang digantungkan oleh hasil usaha seorang manusia. Dan yang ketiga adalah ada rezeki yang memang Allah janjikan buat orang-orang mukmin. Allah berfirman ya di surah At-Talaq ayat 3, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Ayat ini, pendengar sekalian, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan rezeki bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, maka Allah lah yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Kaum muslimin, inilah bentuk tiga macam rezeki yang diberikan oleh Allah kepada makhluk. Jadi pertama ada rezeki yang menjadi jaminan buat seluruh makhluk hidup, baik dia manusia ataupun hewan ya, ataupun tumbuh-tumbuhan. Manusia ini baik yang beriman kepada Allah ataupun yang tidak beriman kepada Allah, seluruh yang namanya makhluk hidup akan dijamin oleh Allah rezekinya. Wa ka'ayyim min dabbatin, dan tidak ada satu pun makhluk yang bergerak, makhluk yang bernyawa di muka bumi, kecuali Allah akan jamin rezekinya. Yang kedua ada rezeki yang digantungkan dengan hasil usaha manusia, yakni kalau semakin kuat pekerjaannya, semakin kuat hasilnya, semakin kuat pekerjaannya, semakin gigih ikhtiar yang ia lakukan, maka Allah akan berikan rezeki yang banyak. Sama seperti kisah dalam surah Al-Qasas tentang kasus, bukan kasus, kisah ya, kronologis dua orang anak gadis Nabi Shu'aib alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika Nabi Musa sedang berkunjung ke suatu daerah, beliau melihat ada dua anak gadis yang sedang mengambil air yang tidak bisa fake dengan para yang lain yang mengambil air. Kemudian diajaklah Musa ke rumahnya dan dihadapkan ke ayahnya. Kemudian salah satu dari anak gadis itu berkata, qalat ihdahuma.

0: salah satunya berkata kepada ayahnya, "Ya abati, hai ayahku, istajarta, pekerjakanlah oleh engkau Nabi Musa ini." Ya. Kenapa? Man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang engkau berikan pekerjaan itu adalah orang yang al-qawi, memiliki kemampuan, kekuatan, ada skill, keterampilan, dan yang kedua al-amin, bisa dipercaya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang banyak, ikhtiar untuk merubah nasib, milikilah dua kemampuan ini. Pertama al-qawi, memiliki kemampuan, yang kedua al-amin, bisa dipercaya. Mudah-mudahan tausiah ini ada hikmahnya buat kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, untuk selanjutnya kita segera mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Dibacakan oleh Mawadah, diterjemahkan Abdul Ghafar Zakaria, membacakan Quran Surah Luqman dimulai dari ayat 14.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Teliti. Maha benar Allah yang Maha Agung."
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606. WhatsApp 0811-76-00-909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa.

0: menghadapi masalah. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menceritakan semua masalahnya. Pak tua bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk dengan perlahan. "Nak, coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar Pak tua. "Pahit, pahit sekali ini, Pak," jawab pemuda itu. Pak tua itu tersenyum dengan manis, mengajak pemuda itu berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Sesampainya di danau, Pak tua kembali menaburkan serbuk pahit dan mengaduknya dengan sepotong kayu. "Nah, coba ambil air itu dan minumlah." Saat si pemuda mereguk air itu, Pak tua bertanya lagi, "Bagaimana rasanya, Nak?" "Sangat segar, Pak. Sangat segar," sahut si pemuda itu. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu, Nak?" tanya Pak tua. "Tidak ada pahit, Pak," sahut pemuda. Pak tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik ya. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, Nak. Tak lebih tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama dan memang akan tetap sama. Kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati adalah wadah, Nak. Jangan jadikan wadah seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan juga kedamaian.
1: Cik, tuan dan puan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai menunaikan sholat maghrib, jangan terburu-buru meninggalkan tempat sholat. Luangkanlah beberapa menit untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu setelah maghrib merupakan salah satu momen yang penuh keberkahan karena menjadi awal pergantian malam sekaligus waktu yang dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah. Zikir berarti meningkatkan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, istighfar, serta doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 34 kali setelah sholat fardu sebagai amalan yang memiliki keutamaan besar.

Ya Nji, Tuan dan Puan, zikir berarti mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat-kalimat tayyibah yang seperti tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar. Salah satu manfaat berzikir setelah sholat maghrib adalah menghadirkan ketenangan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rasyad ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Di tengah kesibukan dan berbagai persoalan kehidupan, zikir menjadi penyeduh hati, mengurangi kegelisahan, serta menumbuhkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan.

0: Mungkin kau tak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah, Rabb memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rezekimu. Maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rezeki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia. Dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat, dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwa, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan. Rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa. Datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menempuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang dan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmat-Nya lah maka kebaikan menjadi paripurna.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

YNC Tuan dan Tuan, selanjutnya kami hadirkan kabar berita pukul 7.19 waktu Indonesia Barat. Direktorat Lalu Lintas Polda Riau mengingatkan kesiapsiagaan melalui patroli insentif, mengatur arus lalu lintas, serta edukasi kepada masyarakat Minggu 12 Juli 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas kendaraan pada arus balik akhir liburan sekolah. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ya, Encik Tuan dan Puan menemani di ragam irama Nusantara, alat musik tradisional Sasando dari Nusa Tenggara Timur. Encik Tuan dan Puan, dalam ragam irama budaya Nusantara kali ini, mari kita bagaimana melihat alat musik Sasando, alat musik tradisional yang berasal dari Pulau Rote, provinsi Nusa Tenggara Timur. Sasando merupakan salah satu alat musik utik yang memiliki bentuk sangat unik dan juga menjadi kebanggaan masyarakat Rote sejak ratusan tahun lalu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Ya, Encik Tuan dan Puan, masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Keunikan Sasando terletak pada bentuknya yang menggunakan tabung bambu. Sebagai bagian utama di sekeliling tabung tersebut direntahkan banyak senar yang menghasilkan nada-nada indah. Yang paling menarik adalah resonatornya terbuat dari anyaman daun lontar yang dibentuk menyerupai kipas besar. Yang Citu Anda Tuan, kita jelang andaikan ikuti seruan azan Isyah untuk wilayah Kota Pekanbaru pada pukul 19:41.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Ya, Encik Tuan dan Puan, selanjutnya anda ikuti dalam segmen drama legenda. Kali ini kami hadirkan dengan judul Keong Mas, produksi legenda dari Jatim.

Bahkan dahulu kala di kerajaan Daha yang dipimpin oleh raja bijaksana bernama Kertamarta. Sang raja memiliki dua orang putri berparas cantik, yaitu Dewi Chandra Kirana dan saudaranya bernama Dewi Galuh. Walaupun keduanya putri raja, namun Chandra Kirana yang paling disayang oleh rakyatnya. Karena selain paras cantik, dia memiliki budi pekerti yang baik. Melihat hal itu, Dewi Galuh merasa iri. Lama-lama rasa iri itu berubah menjadi rasa benci.

Hingga suatu hari, Raja Kertamarta ingin menjodohkan Chandra Kirana dengan seorang pangeran dari Kerajaan Kauripan yang bernama Raden Inu Kertapati yang terkenal tampan dan gagah. Sang putri menyetujui perjodohan tersebut karena sebenarnya putri Chandra Kirana sudah saling kenal dan mengetahui sosok Raden Inu Kertapati.

Galuh yang mendengar pembicaraan ayah dan kakaknya seketika marah karena sudah sangat lama dia menaruh hati kepada Raden Inu, sang pewaris tahta kerajaan Kahuripan.

menyingkirkan Chandra Kirana. Penyihir itu menyetujui permintaan Dewi Galuh dengan imbalan sekantong emas.

Suatu hari ketika Chandra Kirana sedang berada di taman istana, dia dikejutkan oleh penyihir yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Mengetahui dirinya dalam bahaya, dia segera lari meninggalkan tempat itu. Namun dengan sigap, si penyihir mengeluarkan mantra. Asap tebal muncul menyelimuti tubuh Chandra Kirana dan merubahnya menjadi seekor keong yang berwarna keemasan.

puas, seolah semua rasa benci yang selama ini dia pendam telah terlampiaskan. Kutukan yang diberikan kepada Dewi Chandra Kirana akan hilang jika dia bertemu dengan orang yang tulus mencintainya.

Sebelum hal itu terjadi, Dewi Galuh membuang Keong Mas ke sungai dan membuat cerita bohong bahwa Dewi Chandra Kirana telah menghilang di hutan. Chandra Kirana yang telah berubah menjadi Keong Mas terbawa arus sungai menjauh dari kerajaan Dahan. Kini dia tak tahu lagi harus bagaimana. Dia hanya bisa pasrah dengan keadaan. Hingga suatu ketika, Keong Mas tersangkut pada sebuah jaring yang dipasang oleh seseorang. Ternyata jaring itu adalah milik janda yang sedang mencari ikan dan biasa dipanggil Mbok Rondo. Melihat ada Keong yang sangat cantik dan belum pernah dilihatnya, Mbok Rondo memutuskan untuk membawanya pulang, bermaksud untuk merawat Keong tersebut.

Sesampainya di rumah, dia menaruh keong mas ke dalam tempayan. Keesokan harinya, Mbok Rondo pergi meninggalkan rumah untuk berladang.

0: atas pengetahuannya. Di pagi hari, keong mas yang dia temukan berubah kembali menjadi wujud manusia. Saat dirasa cukup untuk merawat semua tanamannya, Mbok Rondo memutuskan untuk pulang guna menyiapkan makanan untuk makan malam. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya karena di atas meja telah terhampar berbagai macam makanan. Mbok Rondo keheranan, siapakah yang telah memasak makanan untuknya? Pagi harinya Mbok Rondo pergi ke ladang seperti biasa. Lagi-lagi, ketika dia pulang, berbagai masakan telah tersaji di meja makan. Kejadian itu terjadi berulang-ulang hingga akhirnya suatu hari Mbok Rondo memutuskan untuk pulang lebih awal karena begitu penasaran siapakah yang telah memasak makanan untuknya selama ini. Dia mengendap-endap memasuki dapur dan terdengar seseorang sedang memasak. Mbok Rondo terkejut melihat gadis cantik sedang memasak di dapurnya. Chandra Kirana menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada Mbok Rondo, termasuk kutukan yang dimilikinya. Sementara itu, Raden Inu Kertapati tidak percaya jika Chandra Kirana lenyap begitu saja. Dia yakin Dewi Chandra Kirana masih hidup, yang kini entah berada di mana. Dengan tekadnya, Raden Inu Kertapati memutuskan pergi mengembara untuk mencari calon tunangannya. Kepergian sang Raden diketahui Dewi Galuh. Dia segera memerintahkan si penyihir untuk menggagalkan pencarian Dewi Chandra Kirana.
1: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

tengah pencariannya, Raden Inu Kertapati dikejutkan oleh burung gagak yang bisa berbicara dan memberitahukan bahwa dia tahu arah tujuan sang Raden. Mendengar hal itu, hati Raden Inu Kertapati sangat senang karena segera bisa bertemu dengan Dewi Chandra Kirana.

Dia terus mengikuti arahan burung gagak, dan tanpa sepengetahuan sang Raden, gagak itu sebenarnya memiliki tujuan lain. Hingga langkah Raden Inu Kertapati terhenti karena melihat kakek tua yang bersandar di sebuah pohon. Dia menghampirinya dan memutuskan beristirahat sejenak karena dia sudah lelah sedari tadi mengikuti burung gagak. Sembari beristirahat, Raden Inu Kertapati menceritakan semuanya kepada sang kakek, termasuk mengikuti gagak yang bisa bicara tersebut. Dengan tatapan tajam, sang kakek melihat ke arah burung gagak. Tanpa diduga, sang kakek mengeluarkan sedikit kesaktian dan mengarahkannya kepada burung gagak. Seketika burung itu terbakar, berteriak kesakitan,

Ternyata sang kakek adalah orang yang sakti. Dia memberitahu kalau Gaga itu adalah jelmaan penyihir dan memiliki niat jahat kepada Raden Inu Kertapati. Selain itu, sang kakek juga memberitahu jika ingin tujuannya segera tercapai, dia harus pergi menuju desa Dadapan.

Sesampainya di desa yang dimaksud, Raden Inu Kertapati berhenti di sebuah pondok untuk beristirahat sekaligus meminta bekal air minum karena bekal yang dibawanya telah habis. Ketika hendak meminta air kepada pemilik pondok, betapa terkejutnya sang Raden. Ternyata pondok itu adalah tempat tinggal Mbok Rondo dan Dewi Chandra Kirana. Mereka nampak terkejut dan gembira

Chandra Kirana menceritakan apa yang telah dialaminya selama ini kepada sang ayah. Mendengar kepulangan saudaranya, Dewi Galuh segera melarikan diri dari istana karena takut mendapatkan hukuman atas apa yang dia perbuat.

akhir cerita, Raden Inu Kertapati dan Dewi Chandra Kirana menikah, dan Mbok Rondo yang telah merawatnya ikut dibawa pulang ke istana. Raden Inu Kertapati dan Dewi Chandra Kirana hidup bahagia.

Ya, Enci, Tuan dan Puan, baru saja tadi Anda ikuti drama legenda dengan judul Keong Mas, cerita dari Jatim. Masih bersama Perempat Suara Budaya Riau, nanti kami hadirkan dalam segmen selanjutnya spesial dalam program tentang budaya Banjar. Kami hadirkan dulu musik Nusantara.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

Iya, Encik, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar di hari ini? Semoga kabarnya selalu baik. Kita masih jelang ya, Encik, Tuan dan Puan akan hadirkan dalam segmen spesial tentang budaya Banja di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama siaran kami di saat ini di Tepat Malam, Encik, Tuan dan Puan. Dan kami akan update terkait dengan bagaimana budaya dari Banjar.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Lemak sarapan pakai ketupat. Lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Iya, Ci Tuan dan Puan menemani kembali dalam segmen tentang budaya Banjar. Kami akan update informasi terkait dengan harmoni budaya dari Kalimantan Selatan, daerah Banjar, Ci Tuan dan Puan. Kekasan pastinya daerah, masing-masing daerah di Nusantara memiliki kekasan yang berbeda. Namun kalau di Banjar, Ci Tuan dan Puan, itu bagaimana kita melihat secara transparan ya budaya daerah Banjar di Provinsi Kalimantan Selatan. Biasa di suku Banjar itu merupakan suku terbesar di provinsi itu dan dikenal memiliki budaya yang kaya religius serta erat kaitannya dengan kehidupan di tepian sungai. Sungai bagi masyarakat Banjar bukan hanya jalur transportasi, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi, sosial dan juga budaya sejak zaman dahulu. Salah satu kekhasan Banjar yang paling dikenal adalah Pasar Terapung.

0: Asap pembawa bencana, asap pembawa penyakit, asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun, padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster, selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
1: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
2: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
1: Asap ini membawa penyakit, banyak jerebunya. Bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang enggak kuat.
3: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
4: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
5: Merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Iya, Cik, Tuan dan Puan. Selain itu, dari sisi kuliner, Banjar memiliki beragam hidangan yang menggugah selera. Salah satunya yang paling populer adalah soto Banjar. Sajian berkuah bening dengan cita rasa rempah yang khas, biasanya disajikan bersama ketupat atau lontong, suiran ayam, perkadel, dan juga telur rebus. Selain itu juga ada ketupat kandangan. Hidangan ketupat yang disiram kuah santan gurih dan disajikan dengan ikan haruan atau gabus asap. Tak ketinggalan ada amparan tatak, kue tradisional berbahan pisang dan juga tepung yang memiliki rasa manis dan juga tekstur yang lembut.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

Ya, Enci, Tuan dan Puan, selain itu dalam bidang seni budaya, masyarakat Banjar memiliki alat musik tradisional seperti banting, alat musik petik berbentuk kecil yang menghasilkan irama khas. Musik panting kerap mengiringi pertunjukan seni dan juga lagu-lagu daerah Banjar.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
2: Siapa ini? Apa ini?
3: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
2: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
4: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Iya, Encik, Tuan dan Puan. Selain itu, masyarakat Banjar juga dikenal dengan kerajinan tradisionalnya. Salah satu yang terkenal adalah kain sasirangga, kain bermotif khas yang dibuat dengan teknik jahit ikat.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mukanya masih kotor. Ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina.
2: Ya tante.
1: Sini.
3: Kenapa tante?
1: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
1: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
6: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya

0: Cik Tuan dan Puan, ada juga nilai religius menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Banjar. Berbagai tradisi keagamaan, semangat gotong royong, serta penghormatan kepada ulama masih terus dijaga hingga saat ini. Nilai-nilai tersebut membentuk karakter masyarakat Banjar yang ramah, santun, dan juga menjunjung tinggi kebersamaan.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Iya, Cik Tuan dan Puan, mengenal kekhasan daerah Banjar membuat kita semakin menyadari bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki identitas budaya yang unik dan juga berharga. Keberagaman inilah yang menjadi kekuatan bangsa dan harus terus kita lestarikan sebagai warisan untuk generasi mendatang. Demikian Cik Tuan dan Puan, informasi terkait dengan kekhasan daerah kali ini semoga menambah wawasan serta menumbuh rasa bangga terhadap kekayaan budaya Nusantara. Saya Ferry Umar mengucapkan terima kasih Cik Tuan dan Puan. Kita jumpa di lain kesempatan dalam spesial informasi terkait dengan kekhasan di daerah Banjar.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Ya, Encik, Tuan dan Puan masih menemani di Tepak Malam bersama saya Fadi Umar Tetrasa ya, hingga pukul 23 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat di penghujung program siaran kami menemani Encik, Tuan dan Puan. Dan harapannya kita selalu dalam keadaan sehat dan besok kita sudah kembali beraktivitas dalam segmen awal pekan.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia.

Ya, Encik, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Dan kami ingatkan, Cik Tuan dan Puan, sebelum beristirahat, periksa kembali segala sesuatunya, cek dan recheck, sangat penting, alat-alat elektronik yang sudah tidak digunakan lagi agar di-off-kan, charger yang sudah tidak digunakan lagi agar dicabut, dan juga kendaraan, masukkan di garasi ataupun di rumah, kunci itu sangat penting, Cik Tuan dan Puan.

0: istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: FM Suara Budaya Riau.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Ya, Ci, Tuan dan Puan, mengakhiri dalam segmen program siaran kami di saat ini, kami hadirkan pengajian Al-Quran dari surat Al-Asywarah ayat 69-73 dibacakan Rizki Alwi dan juga Harun Al-Rashid.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

بسم الله الرحمن الرحيم. واتلوا

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Dia, Ibrahim, berkata, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakanmu?" Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Enci Tuan dan Puan, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah tugas kami dalam membawakan berbagai program siaran kami di edisi saat ini 12 Juli 2026. Siaran kami akan kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan frekuensi yang sama. Sebelum berpisah, saya Fardi Umar juga rekan-rekan kami yang bertugas lainnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terimalah salam nasional kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 RRI Pekanbaru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Saudara dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun, padahal Fir'aun bukanlah perintah yang benar. Dia, Fir'aun, berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Dan mereka diikuti dengan laknat di sini, dunia, dan begitu pula pada hari akhirat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan, yang kami ceritakan kepadamu Muhammad. Di antara negeri-negeri itu sebagian masih ada bekas-bekasnya, dan ada pula yang telah musnah. Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Rumah FM, suara budaya Riau.

Ini Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

keempat, malaikat Israel bertugas untuk mencabut nyawa atas izin Allah, biasa disebut malaikat maut. Kelima, malaikat mungkar bertanggung jawab menanyakan amal perbuatan manusia di alam barzah. Keenam, malaikat nangkir bertanggung jawab menanyakan amal perbuatan manusia di alam barzah. Ketujuh, malaikat rakib bertugas untuk mencatat segala amal baik manusia saat masih hidup. Kedelapan, malaikat atid bertugas untuk mencatat segala amal buruk manusia saat masih hidup. Kesembilan, malaikat malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. Kesepuluh, malaikat ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga.

0: Ambil air dari telaga ini dan minumlah. Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya, "Bagaimana rasanya?"
1: Segar,
0: kata sang pemuda. "Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?"
1: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut Pak Tua menepuk-nepuk punggung si anak muda. "Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan."

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti program Mutiara Pagi.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Pendengar, untuk Mutiara Pagi hari ini kami akan hadirkan siaran ulang dengan topik Jujur Kunci Sukses Berbisnis yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hartono MPD.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Yang kami hormati host kita pada pagi hari ini, Pak Amran, dan yang kami hormati para pendengar RRI dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang jujur kunci sukses dalam bisnis, melengkapi dari kajian-kajian sebelumnya terkait dengan entrepreneur atau berdagang atau bisnis ya. Nah, kenapa jujur ini merupakan kunci sukses dalam bisnis? Karena intinya sesungguhnya dalam bisnis dalam Islam itu adalah kejujuran. Di samping memang ada kompetensi lain, kemampuan manajerial, kemudian juga sistem yang dibangun, dan lain-lain. Tapi yang paling menentukan itu adalah kejujuran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina shidquhum. Dalam surat Al-Ma'idah 119 Allah berfirman, ini adalah hari yang kebenaran atau kejujuran orang-orang yang benar atau orang yang jujur memberi manfaat bagi mereka. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 42 juga disebutkan, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran. Para pendengar yang saya hormati, jujur berarti berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan, tidak menipu, tidak mengurangi, dan tidak menyembunyikan kebenaran. Oleh karena itu, kejujuran itu mencakup dalam aspek ucapan, janji, kesepakatan, timbangan, kualitas barang dalam berbisnis. Nah, oleh karena itu, bisnis yang dibangun di atas kebohongan mungkin tampaknya menguntungkan di awal, tapi sesungguhnya akan runtuh pada akhirnya. Sebaliknya, bisnis yang jujur akan menumbuhkan kepercayaan pelanggan, membangun reputasi jangka panjang, mendatangkan keberkahan rezeki, dan lain-lain. Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada. Ini hadis dalam riwayat Tirmizi. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kedudukan pedagang yang menggunakan kejujuran dalam melandasi bisnis yang dilakukan. Saudara pendengar yang saya hormati, dalam bisnis itu ada nilai amanah yang harus kita lakukan. Maka amanah itu hakikatnya adalah sebuah kejujuran yang melandasinya. Kenapa? Dalam nilai dasar sebuah amanah dalam bisnis itu sesungguhnya adalah di sana ada kepercayaan. Mana mungkin kepercayaan dibangun dengan kebohongan? Kepercayaan akan lahir dari dasar kejujuran yang dibangun oleh pedagang, baik para pedagang maupun mitra bisnisnya. Maka bisnis akan berjalan dalam jangka panjang apabila kepercayaan itu terbangun. Kemudian amanah itu juga ada nilai bertanggung jawab. Tanggung jawab sekali lagi juga dibangun atas dasar kejujuran. Tidak mungkin kejujuran akan lahir, ketidakjujuran akan lahir dari orang-orang yang bertanggung jawab. Maka orang yang tidak bertanggung jawab, pasti di sana ada ketidakjujuran. Kemudian dalam nilai amanah itu dasarnya adalah transparan. Nah, transparan bisa dilihat oleh kedua belah pihak, kemudian juga tidak ada yang disembunyikan. Nah, di sana juga ada kejujuran. Tidak mungkin transparan kalau tidak jujur. Maka transparan dibangun karena dasarnya adalah kejujuran. Itu juga dalam disiplin, tepat waktu, dan lain-lain, itu dasarnya adalah sebuah komitmen dan dibangun oleh rasa kejujuran. Kemudian dalam bisnis, jelas sekali dalam pertemuan kita sebelumnya, tepat dalam menimbang, tepat dalam mengukur. Maka orang-orang yang tidak jujur, dalam surah Mutaffifin itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang dalam menakar, dalam menimbang. Allah melaknat orang-orang yang tidak jujur. Maka berapa banyak kehancuran sebuah bisnis karena ketidaktepatan dalam menimbang. Nah, karakter orang ini sebagaimana disebutkan dalam surah, dalam ayat berikutnya, allazina idza talu 'alan nasi yastawfun. Mereka, orang-orang yang tidak jujur itu, yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Wa idza kanu hum aw wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Kemudian yang ketiga, dalam bisnis juga kita dilarang untuk melakukan waror dan urbut. Nah, kenapa kita dilarang melakukan penipuan? Karena penipuan itu sekali lagi dasarnya adalah ketidakjujuran. Jadi kalau kita lihat, kenapa orang menipu, orang tidak jujur, barang KW dibilang asli, barang murah dibilang mahal, barang tidak baik dibilang baik, Nah, kenapa itu terjadi? Penipuan itu terjadi sekali lagi karena ketidakjujuran. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang dari Hakim bin Hizam, yang beliau menceritakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah membeli suatu barang, apakah yang halal untuk saya lakukan dan apa yang haram? Beliau menjawab, apabila engkau membeli sesuatu, janganlah engkau jual sampai engkau sendiri memegangnya. Maka dalam bisnis harus ada kepastian. Dalam bisnis harus ada kejelasan. Nah, sehingga kalau bisnis dilakukan jauh dari penipuan, jauh dari ketidakjujuran, insya Allah bisnis akan dibangun dengan baik dan juga akan menghasilkan sebuah bisnis yang dinikmati oleh banyak orang, yang didasari oleh nilai-nilai keislaman. Kemudian yang keempat, kita dilarang melakukan penimbunan barang. Kenapa orang menimbun? Karena sekali lagi yang melatar belakangi adalah ketidakjujuran. Barang ada dibilang tidak ada, padahal barangnya ditimbun, barangnya disimpan. Untuk apa? Pada saat nanti di pasaran langka, maka hukum ekonomi pun berlaku. Apabila barang sedikit, yang mencari banyak, maka harga naik. Kalau barang banyak, yang mencari juga banyak, maka biasanya harga juga akan turun. Lalu gimana supaya naik? Maka barang ditimbun. Pada saat orang-orang banyak mencari barang tersebut tidak ada, maka pada saat itulah barang akan dikeluarkan, padahal barang itu ditimbun sebelumnya. Nah, oleh karena itu, ini orang-orang yang memiliki pribadi yang tidak jujur, maka sifat-sifat ini juga akan melahirkan sebuah perilaku menimbun barang. Hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan, barang siapa yang menimbun makanan selama 40 hari dengan tujuan menaikkan harga, ia telah terlepas dari Allah, dan Allah juga telah berlepas diri darinya. Maka orang yang menimbun barang, yang barang ada dibilang tidak ada, dan ingin menaikkan dengan cara yang sangat tidak sehat, maka Allah juga melaknat. Kemudian yang kelima adalah, kita dalam bisnis itu dasarnya adalah harus saling menguntungkan. Jadi saling menguntungkan, apabila dasar dari sebuah bisnis ada salah satu pihak, salah satu mitra itu tidak jujur, dia pengen untung sendiri, sementara mitranya tidak dipikirkan untung atau rugi, maka sesungguhnya di sini juga ada ketidakjujuran dalam bisnis. Maka yang paling baik adalah bagaimana dalam bisnis itu untung bersama, susah bersama, rugi bersama. Nah, sehingga dasar ini, jujur ini menjadi sangat penting di dalam menentukan jalannya sebuah bisnis, agar kita dalam membangun bisnis itu benar-benar akan melahirkan sebuah bisnis yang sehat. Lalu apa dampak ketidakjujuran ini dalam bisnis? Pertama, tentu yang berlawan dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi, hilangnya kepercayaan. Maka pada saat kita hilang kepercayaan dari mitra bisnis kita, dari pelanggan kita, maka pelan-pelan tapi pasti bisnis kita juga akan mengalami kehancuran. Karena ketidakpercayaan itu akan mengurangi transaksi, yang pada akhirnya adalah akan menghancurkan bisnis. Bisnis adalah jangka panjang. Jangan berpikir pendek, berpikir sesaat, untung sesaat, tapi kita menghancurkan sebuah kepercayaan. Kemudian dampak kedua adalah rusaknya hubungan sosial. Pada saat misalnya kita berbelanja di sebuah toko, lalu ternyata barang yang kita beli itu mahal, dan itu setelah kita cek harga di tempat lain, atau pada waktu kita transaksi dibilangnya barangnya asli, tapi ternyata belakangan kita tahu barangnya adalah KW1 atau KW2. Apa yang terjadi? Maka ada rasa ketidakpercayaan, ada rasa tidak senang, ada rasa yang tidak nyaman, dan pada akhirnya hubungan kita dengan pelanggan juga rusak. Yang ketiga adalah ketidakjujuran ini, karena di situ ada banyak unsur penipuan, di situ ada unsur ketidakjujuran, maka keberkahan rezeki juga akan berkurang, bahkan dicabut. Dan ini yang kita takutkan. Uang banyak tapi berkah rezeki dicabut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kurang. Maka umat Islam tentunya sudah membuktikan bagaimana sistem pasar yang dibangun oleh Nabi, nilai-nilai agama Islam itu menjadi dasar. Pasar itu dibangun oleh Nabi, maka bisnis yang dibangun dengan jujur, dengan nilai-nilai kejujuran, itu menghasilkan sebuah kondisi pasar yang sehat, kemudian membangun keberkahan. Kemudian yang keempat adalah kegelisahan batin. Orang yang tidak jujur pasti akan gelisah batinnya, ketidaknyamanan. Memang dia dapat untung banyak, tapi dia tidak jujur dalam menjual. Dalam hati kecilnya pasti akan terasa kegelisahan batin, ketidaktenangan jiwa, yang dampaknya adalah pada kesehatan fisik. Orang yang tidak jujur pada akhirnya adalah yang akan berdampak bukan batin saja, tapi juga pada fisiknya. Kenapa? Orang yang tidak jujur, orang yang berbohong, itu sistem metabolisme tubuhnya juga akan terganggu. Dan kenapa pada waktu polisi menginterogasi yang mendeteksi adanya ketidakjujuran, kemudian dipasang dalam tubuhnya lie detector? Nah, ternyata orang yang tidak jujur dan orang yang jujur itu kelenjar kulitnya itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena sistem metabolisme tubuhnya terganggu, berbeda dalam bekerja. Jangka panjang, maka organ-organ tubuh yang ada di dalam dirinya, baik jantung, lambung, hati, kemudian ginjal, limfa, dan lain-lain, itu akan mengalami kerusakan, akan mengalami kondisi yang tidak sehat, yang pada akhirnya akan menimbulkan penyakit. Karena orang yang gelisah dengan orang yang nyaman, tentram, itu akan menentukan dan akan mempengaruhi organ tubuhnya. Oleh karena itu, jujur adalah sebuah kebutuhan. Maka berbisnislah yang didasari dengan kejujuran. Jadi berbisnis itu memang harus jujur. Dan saya termasuk punya pengalaman praktis berbisnis mulai dari tahun 95 berbisnis. Itu dibangun dengan kejujuran. Dan saya merasakan bagaimana dampak kejujuran dalam berbisnis. Pelanggan tidak lari, kemudian keberkahan rezeki kita rasakan, kenyamanan juga kita rasakan. Maka marilah sama-sama kita membangun bisnis, membangun pasar dengan nilai-nilai keislaman. Kalaupun misalnya lingkungan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman, tapi kita mulailah dari diri sendiri. Yakinlah, apabila kejujuran sebagai dasar kita di dalam melakukan transaksi dalam berdagang, keberkahan, kenyamanan, dan yang pasti insya Allah bisnis kita akan berkembang. Amin. Lebih baik.
3: Amin.
2: Saya kira demikian.
3: Baik.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Demikian pendengar siaran ulang Mutiara Pagi hari ini dengan judul Jujur Kunci Sukses Berbisnis yang disampaikan oleh Ustadz Haji Hartono MPD. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar jelang Warta Riau Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cik Tuan dan Puan. Semoga dalam keadaan yang baik, sehat, dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cik Tuan dan Puan, hari ini Senin 13 Juli 2026, Fajriyah Hidayati akan menemani ruang dengar Cik Tuan dan Puan dalam rangkaian Tepak Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan bersama dalam rangkaian program-program menarik dari program 4 dan tentunya dengan lagu-lagu Melayu, Cik Tuan dan Puan akan kita temani dengan lagu-lagu khas Melayu Provinsi Riau untuk Cik Tuan dan Puan di pagi hari ini agar lebih semangat. Baik Cik Tuan dan Puan, tadi telah kita ikuti Mutiara Religi bersama dengan program 1. Kita dengarkan ceramah ulangan dari Al Ustadz Cik Tuan dan Puan. Nah, seperti biasa dari pukul 6 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan berada dalam rangkaian Beranda Budaya. Akan kita kupas khas-khas Nusantara ya, khas-khas dari provinsi kita yang berkaitan dengan budaya kita Cik Tuan dan Puan.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu. Waduh, mak, kau itu senang lah kita ya.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, alhamdulillah. Kau tengok mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital.
0: Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

satu lagu dari Wak Zul featuring Wak Salim. Cik tuan dan puan, hari ini ada beranak banyak. Tak tahan dah nak ikut berjoget pula pagi-pagi buta pukul 6.32 baru ni ya. Cik tuan dan puan, harap-harap dah bangun semua sebab hari ni hari Senin. Nanti terlambat nak berangkat ke kantor, kemudian sekolah atau apa pun yang cik tuan dan puan rencanakan hari ini. Cik tuan dan puan, kita cakap pasal anak. Di budaya Melayu ada tradisi menyambut kelahiran anak dalam budaya Melayu, cik tuan dan puan. Nah, kelahiran seorang anak tu memang selalu menjadi peristiwa yang membahagiakan bagi setiap keluarga. Dalam pandangan masyarakat Melayu, kehadiran anak itu bukan hanya menambah anggota keluarga tetapi juga dianggap sebagai amanah dan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, cik tuan dan puan. Nah, sebab itu masyarakat Melayu ni punya banyak sekali macam-macam tradisi untuk menyambut kelahiran anak sebagai bentuk rasa syukur, doa dan harapan agar sang anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat, berakhlak mulia serta berguna bagi keluarga, agama dan juga bangsa, cik tuan dan puan. Nah, kalau tradisi di Melayu ni apa, macam mana dan apa makna yang terkandung di baliknya? Kita akan kupas sama-sama. Tradisi menyambut kelahiran anak ini adalah rangkaian adat yang dilakukan oleh masyarakat Melayu setelah seorang bayi lahir, cik tuan dan puan. Dan tradisi ini bukan sekadar seremoni tetapi juga mengandung nilai religius, sosial serta budaya yang diwariskan secara turun-temurun, cik tuan dan puan. Di berbagai daerah Melayu, khususnya Riau, termasuk Riau, prosesi ini biasanya dipadukan dengan ajaran Islam sehingga adat dan agama tu jadi berjalan beriringan, cik tuan dan puan. Di mana tradisi ini dilaksanakan? Tradisi ini berkembang hampir di seluruh wilayah budaya Melayu, macam Provinsi Riau, Kepulauan Jambi, Kepulauan Riau, Kepulauan Jambi, Jambi, Kepulauan Riau, maksud dia ya. Sumatera Utara bagian pesisir, Kalimantan Barat, hingga Semenanjung Malaysia dan juga Brunei Darussalam, cik tuan dan puan. Walaupun adalah dikit-dikit perbezaan, kemudian tata cara di tiap-tiap daerah itu juga tak sama gitu, tapi nilai yang dijunjung tu tetap sama, iaitu rasa syukur kepada Tuhan dan doa serta harapan terbaik bagi kehidupan sang anak kelak, cik tuan dan puan. Tradisi menyambut kelahiran anak ini sudah dikenal sejak berkembangnya kerajaan-kerajaan Melayu dan semakin mengakar setelah masuknya Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13, cik tuan dan puan. Nah, siapa saja yang terlibat? Prosesi ini pastinya melibatkan kedua orang tua bayi, keluarga besar, tokoh agama, tetua adat serta masyarakat sekitar, cik tuan dan puan. Sebab kehadiran orang-orang ini menjadi simbol bahawa seorang anak itu tidak hanya dibesarkan oleh keluarga tetapi juga oleh lingkungan dan akan menjadi bagian dari masyarakat yang akan bersama-sama menjaga, membimbing serta mendoakan anak tersebut, cik tuan dan puan.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
4: Hanya ada di Indonesia.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Kita ke kabar berita pertama. Kabar berita pertama datang dari Pekanbaru karena sudah masuk waktu untuk tahun ajar baru dimulai. Jadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini menghimbau instansi pemerintah memberikan fleksibilitas kerja bagi ASN atau aparatur sipil negara yang ingin mengantarkan anak di hari pertama sekolah, Cetuan dan Puan. Imbauan ini tertuang dalam Surat Menteri Pan-RB nomor B garis miring 257 garis miring M titik KT titik 02 garis miring 2026 yang diterbitkan Menteri Pan-RB Rini Widiantini pada Jumat 10 Juli 2026. Dalam surat PPK di instansi pemerintah diminta memberikan kesempatan kepada ASN yang memiliki anak pada jenjang PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah, Cetuan dan Puan. Nah, sejalan dengan hal tersebut, informasi kedua, Wako Agung Nugroho mengizinkan ASN dan non-ASN fleksibel antar anak di hari pertama sekolah, Cetuan dan Puan. Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran Wali Kota Pekanbaru tentang himbauan mendukung penguatan ketahanan keluarga bagi ASN dan non-ASN yang ditetapkan pada 12 Juli 2026 kemarin. Dalam surat edaran, Agung meminta kepala perangkat daerah memberikan izin fleksibilitas waktu kerja kepada ASN dan non-ASN yang memiliki anak pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, Cetuan dan Puan. Sekian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.